Di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Kamis kalender 6 Agustus 2016 bareng aku Cak Bejo nang program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Kaya biasane dulur, gabungan ambek aku Cak Bejo nang program Pasar Kota jam 7 ngantos pagi jam 12 siang. Nah, kode 561-1416-567-6923 utawa sampai bisa gabungan di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Wis gak usah kesuwen tak anteni gabungane sampean dulur nang program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya dino Kamis kalender 6 Agustus 2016 bareng aku Cak Bejo.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Assalamualaikum Pak Siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Dulur, cuaca Surabaya dina iki cerah berawan. Suhu udara berkisar rolikur sampai 35 derajat Celcius. Angin timur laut 39 km per jam. Gak ada potensi hujan, namun BMKG memberi peringatan dini angin kencang. Warga Surabaya dan sekitarnya diimbau menjaga kesehatan dan waspada aktivitas nanggone njaba utawa di luar ruangan. Jadi berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, kondisi atmosfer di kawasan metropolitan relatif stabil tanpa potensi hujan, tapi disertai angin kencang dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 39 km per jam.

0: 14/11/567/923 Surabaya. Hari ini cerah ya, alhamdulillah buat sampean-sampean sekarang beraktivitas. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Pasar kota pantunan parian Suroboyoan.
1: Kota FM kadang dekai Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Kembang tungkem tak boleh meja. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam digawe campuran sego kari. Waalaikumsalam Mbak Dejumadi. Pripun kabari?
1: Namung ngare makan bakwan.
0: Nggih.
1: Lho kok pasat yo kok namung ngate makan bakwan. Alhamdulillah kula sehat walafiat ya,
0: Cak. Alhamdulillah. Niki anu ta ajeng aktivitas nopo prairien.
1: Niki sarapan
0: gula
1: tahu.
0: Waduh enak niku Pak De.
1: Tahu kali kecap tok garingan.
0: Wes sae wis pokoke sing penting niku nikmat.
1: Kajeng kula statusaken izin kula.
0: Nggih. Lho justru sing konten niku sing didelek iki tiang-tiang Pak De. Jadul, sarapan jadul iki.
1: Jadul. Kepingin tandang gawe mulai isuk mah gak beso.
0: Nggih.
1: Wis setengah 7 tak buka iki kabeh.
0: Alhamdulillah.
1: Lah kok dikongkon-kongkon iki akhir mbules sampe saiki lebur ngopo-opo sampe serawol. Akhire mangan.
0: Nggih, mungkin wong sik turu paling Pak De.
1: Antaran dikongkon ngene, kongkon ngene halah. Sampe awak.
0: Tarik Pak De.
1: Tarik.
0: Nggih.
1: Nang Surabaya tuku benang ya bejo.
0: Nggih.
1: Nang Bengawan awane mendung.
0: Heeh.
1: Dongakno ae kok bengi Persibaya menang ya bejo melawan Bandung.
0: Nah, nang ngene jenang itu nggo mangan jeneng ambek delok wong latihan upacara. Lek misale Persibaya menang isok dadi juara.
1: Betul lah kowe. Untung tengah sawah betul lah gak salah.
0: Tapi main tasik derawasi nih Pak De.
1: Yes, kurang anu sih, kurang cocok kan Nur Kulo. Kurang opo? Kurang keras, kurang kesit.
0: Langi.
1: Nggih.
0: Soale si anu napa si perpaduan si anyar-anyar nggih.
1: Nggih, sering komplikasi
0: Wonten malih Pak De.
1: Sajane wonten.
0: Monggo.
1: Tapi lali kula.
0: Lah lah. Lali. Nggih. Lagine napa?
1: Nang kepatian.
0: Nggih.
1: Nang kepatian nobar kalbalan.
0: Heeh.
1: Ana pelatih sing Indonesia aja ngumbar juara, juara piala. Kenyataan ini kalah terus.
0: Lagi, anu napa ambisi terlalu gede.
1: Enggak. Nek kayak nambah Vietnam nih wabot. Apa meni sama mungkin Beijing musuh Singapura menang ya. Ketemu nih kita Thailand ya.
0: Mantap. Semangat ya jadi ngeremek no dah kabeh niku kudu.
1: Sing sae niku gak usah ngeremek. Makasih niki ngoter Persibaya. Calon juara wala wong pemain iki sik ngono.
0: Sik ngono ati niki kan ya sik pramusim jarang kompetisi.
1: Nggih. Nggih pun sampun gak bejo.
0: Lagune napa Pak Di?
1: Terlena.
0: Terlena. Oke.
1: Okay. Oh, terlena.
0: Napa?
1: Oh nggih pun mboten napa niku mawon.
0: Terlena.
1: Nggih, okay. Terlena. Salame. Pomong si injing kewabe mawon pun beres tanpa beres, terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Nggih. Sugeng mitakaken sedanten. Buat Cak Aji Bejo.
0: Siap.
1: Semangat bekerja.
0: Amin. Dino
1: Kamis malam ya, Jumat. Saiki dinone gerimis tapi gak betul. Semangat pula.
0: Wonten nuwun Pak Di Jumadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten nuwun kagem Pak Di Jumadi. Mugi-mugi paringi lancar untuk hari ini. Tetap semangat dalam beraktivitas.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 76923 Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, hadir dari Juanda Medan Pasar Kota Bang Bejo. Matur nuwun Mbak Tumiar. Selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas. Salam Kamis manis. Selamat pagi Mbak Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri Medan, hadir matur nuwun. Beli Camang Mustika, selamat pagi. Salam sehat selalu di Bejo, Samplangan Gianyar Bali ikutan monitor, matur nuwun. Selamat pagi Bli, sehat selalu ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Pantunan Suroboyoan.
0: Enji.
1: Dan di Surabaya. Assalamualaikum Kak Salemejo. Assalamualaikum Kak Bejo.
0: Tuku godong salam lah ngene Pasar Wonokromo. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Napa saiki sampean pun mboten galau?
1: Tuku galon nang ngene Pasar Sidoarjo Kak Bejo. Aku wis gak galau, wis gagal move on gara-gara on air ambek Kak Bejo.
0: Alhamdulillah. Wis ngoten lho. Sekali Pasar Kota iki ngejak dulur-dulur bahagia.
1: Iya, dina kemis Kak Bejo. Saiki dina ne kemis Kak Bejo, meni dina Jumat.
0: Heeh.
1: Saiki aku gak galau Kak Bejo, mergo Kak Bejo aku semangat.
0: Alhamdulillah. Nggih, sak pokoke sempenting semangat, semangat, semangat. Masih gak ndek dhuwit sempenting semangat. Enggih lah ngoten ta.
1: Tuku rujak Cak Bejo, dicampur timun. Nanti rujak timun enak rasane. Ati wis gak galau Cak Bejo, wis gak nglamun. Mergo Pasar Kota dadi hiburane.
0: Nah, asuk saudara. tuku nggih tuku karung nang ngene Cak Paidi. Isuk-isuk mangan sate, gak usah bingung, gak usah sedih. Sampai langsung melok Pantunan Parian Suroboyoan Pasar Kota iku obati.
1: Iya Cak Bejo, iku kemiri Cak Bejo, digawe bumbu bangkep. Ati wis gak loro ati Cak Bejo, mergo Cak Bejo wis saiki on air we Cak Bejo wis atiku ayam lan gane.
0: Alhamdulillah. Pun buatan usah ganjel-ganjel lho, ganep mawon.
1: Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Cak nganu, mergo saiki ya iku mau apa Cak Bejo, tepi wak banteng disalengi bola. Ini ciri wong ganteng marju mas saiki wong ganteng kakean bola.
0: Hai.
1: Hai. Iya Cak Bejo, cukup dulu. Merangi teles. Kabeh tak terima Cak Bejo mergo pengeran sing bales.
0: Nggih, rancan sepak bola nang lapangan Sidoarjo. Wong lanang ganteng gak kakean bola iku ya jenenge Cak Bejo. Asik.
1: Nah, tuku bola nang ngene kutho kraton. Aku percaya Cak Bejo katakan pola-pola ya atine wis ayem lan maton.
0: Nah, niki langsal salam saking Mak Muji Ati Sumberan.
1: Oh, waalaikumsalam. Sapa Cak Bejo?
0: Mak Muji Ati.
1: Oh, Mak Muji Ati. Waalaikumsalam Mak Muji Ati. Sehat.
0: Nggih.
1: Godong tomat dicampur sirsat. Dipangan enak rasanya dan kecut rasanya. Ya muka-muka Mak Muji Ati sehat. Diparing rahmat hidayah Allah. Tetap dalam lindungan.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Enggih. Lagune napa?
1: Iya Cak Bejo, aku kok request iki ya Cak Bejo.
0: Napa?
1: Iki lho Cak Bejo, irama iki lho Cak Bejo.
0: Sing napa?
1: Cukup lama sudah kita bina.
0: Oh nggih.
1: Cukup lama.
0: Siap. Opo jare Cak Bejo? Sik kula padosane nggih.
1: Heeh. Kak iku kontrak film di kartu wale Cak Bejo.
0: Cukup lama nggih.
1: Aku lali iku lagu lawas enak tapi Cak Bejo.
0: Enak kula entek telu.
1: Lho konku. Ya, salami. Ngene yo bener cukup sudah cinta kita bina cukup.
0: Niku judul lagune Derita.
1: Derita. Nah, iya Cak Bejo. Roma Irama sing ori sing enom ya Cak Bejo.
0: Lho wis tuwa sakniki Roma Irama pun mboten enom mali.
1: Ojo tuwa sing ana meneh sing ori Cak Bejo sing enom enom aku Cak
0: Bejo. Nggih. Siap.
1: Salami gajak iku mau apa Jumadi yo, Pak Jumadi. Kaknya enggak laku rek, Cak Pak Jumadi.
0: Enjing.
1: Pak Mujiati juga, terus karo iki sapa Bunda Fatona.
0: Enjing.
1: Bunda Rujuk. Ya apa kabar saiki Bunda? Enjing. Waris juga, kangen aku Bunda Kalista. Terus iki Bunda Sutira, Mas Toto. Lah apa motor pun gak diangkat, Mas Toto gak telepon aku balik. Ya sih.
0: Nggih.
1: Oh, no apa Cak Mas Toto?
0: Enjing.
1: Nek anu anak waktu telepon aku yo.
0: Nah,
1: iki kanggo Mas Aditya. Mas Aditya Kedamaian. Sopo iku? Mas Satrio Basuki, Cak Satrio Basuki ame Mas Adam. Saiki nang kene ya Mas Adam ya Cak.
0: Nggih, tengingas.
1: Terus iki sopo iki? Pak Pak Sejanto rembung kok kelahi aku Cak Bejo.
0: Siap.
1: Jadi ayu ning Ela juga. Ya wis, saya Cak Bejo sehat-sehat selalu yo. Tak jengakno sehat Cak Bejo.
0: Amin.
1: Kesembuhan awas menawa ta.
0: Amin matur nuwun.
1: Iku tamak nang Mojokerto, tak kono nang Sidoarjo. Cak Bejo sehat walafiat tetep ayem sak jereng ati. Ojo sampe koyo ake keloro-loro.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Yati.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Yati Randu Tejo. 561-14-16-567-6923 monggo di dualan telepon Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM dan duitnya Surabaya.
0: Loh, ya apa rek?
2: Anak nang minggat teh nang daerah salam. Assalamualaikum ke. Jak napa punya kabar? Apa pengen sehat?
0: Kadang salam dicancang siji-siji dice dadekno dadi papat. Waalaikumsalam Cici Aini, alhamdulillah kabar kula sehat wal afiat.
2: Amin. Joan.
0: Amin. Joan. Kabar sampean iki apa, Ci? Suwe gak muncul.
2: Oh, ceria dong, selalu ceria. Happy.
0: Mantap.
2: Bahagia selalu. Wis,
0: kalau senandi iki pokoke nek bahagia ni Cici Aini.
2: Mampu mana nek wis mari sarapan ngene
0: wae. Iki apa, Ci? Sarapan apa?
2: Iku mang yo nyambel terong. Iwak sing ngene kok lho, bila melihat ikan di dalam wajan lak ngono
0: siko. Di dalam kolam ya.
2: Kak Atik.
0: Kira entuk salam teko Mbak Ika Gresikan iki.
2: Mbak Ika selamat pagi. Sak
0: nono
2: cekek kolam,
0: kowe nak
2: cekek
0: macan. Iya. Pokoke lek anu ngene iki ya cekek anu iso mati lek cekek macan, cekek kolam ae urip.
2: Enak dicekek wajan ngono kan cari ngemplok itu lebih
0: sampe. Tuku makroli nang Pegirian, tuku delima nang Pasar Krian, Cici Aini dikei bose amplop kandel dikira persenan, bareng dibuka Cak Bejo tiba isine kertas fotokopian Cak Jumadi.
2: Alhamdulillah, untung kertas.
0: Lah iki mari bon-bonan ya apa lah mbayari mal ya.
2: Iya, tapi untung gak dibon-bonan.
0: Nggih.
2: Dibon-bonan lah alamat.
0: Lah iya, jongor. Sak cedhot de.
2: Sehat ya.
0: Pangestune pun, Ci.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih. Ai, Ci, tarik, Ci.
2: Awan nang pasar turiko tuku gelang.
0: Heeh.
2: Gelange larang tukune mung siji. Ketok Cak Sur karo Cak Rembo ku jare ngomongit melok 17 Agustusan. Tibaane bareng nyari cilik-cilik ku tak pikir melok lomba balap karung tibaane. Melok lomba balap sepeda.
0: Aduh melok lomba balap sepeda tambah banter lah.
2: Oh iya, makane ndelok sing cilik-cilik daripada sing gede-gede. Makane berarti menang.
0: Lah iya. Yes. Agustusan iki akene ancene akeh lomba, salah siji ne lomba balap karung state teko Kupang nang nggone Pandaan.
2: Heeh. Nek kene durung ono apa-apa sih anggo. Kasan iki anduk kene.
0: Lah iya.
2: Cuma bersih-bersih tok. kan kira-kira melak lomba apa ngono itu?
0: Eh?
2: Kan melak lomba apa ngono itu?
0: Lari dari kenyataan.
2: Waduh, wes angel ngono itu.
0: Iya.
2: Nah, aku gak.
0: Apa sih?
2: Melak lomba makan naik.
0: Makan apa?
2: Aku mau jodolan. Aku pele-mele itu.
0: Nah, iya.
2: Bunda Yati rek.
0: Kira jari ini Cici, jari ini Mbak Santi. Cici, sampun sarapan ta?
2: Oh, alhamdulillah, wes sarapan, wes enak kari ndelosor. Aku kan 3 minggu kok sampai tanggal 15.
0: Iya. Sampai tanggal 5.
2: Jadi setiap hari ndelosor
0: nduk kan. Waduh, gak melemu ya rugi rek.
2: Lah iya, makanya kok ditimbang bono bobote mbok gak. Lah
0: iya kudune melemu ngene iki.
2: Heeh. Wonge Jogja.
0: Oke.
2: Bosnya nang Jogja, jadi aku dikokon buk-buk bantal.
0: Enak, wis coba aku ngono ya, bebas ngono ya, ayem deh.
2: Oh, ayem mana? masih gak nyambut kau, wis oleh duit. Oleh duit itu adalah kucing.
0: Anak mana ti?
2: Apa ya se? Malah lali kok. Oh nak tapi aku lali nyarpet tak singapal.
0: Yalah.
2: Awan-awan ku mangan lontong balap. Mari awan ya sore. Ketok Pak Rusdi ku dari ngomongi nang ziarah. Tiba ane dot longgun dok ning sore gedang kur tiba ane mangan gedang. Lah yo jari ngomong ziarah duduk nang kono ngono lho.
0: Alah. Yes, yes, lagune apa, Ci?
2: Lagune aku gelekno cintaku satu ae.
0: Cintaku satu.
2: Heeh. Tak peselen buat ayahku sing teng Surabaya. Layak yang ada di sana. Heeh.
0: Selamat
2: pagi menjelang siang.
0: Heeh.
2: Bunda Yati, Mbak Ika, Mas Risa, Om Rembo, Cak Sur. Apa kau sih Mbak Jemadi, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Agung.
0: Apa sih mau sih? Judulnya sih lah.
2: Cintaku satu.
0: Cintaku satu ya?
2: Cintaku cuma si Tok.
0: Oh iya, karena ganti di double-double ya.
2: Iya, cok lon. Kau kok isat gak tambah?
0: Iya. Oke.
2: Tanda Iin, Bunda Yanti, Bunda Ruju, Bunda Jendra Tiwi. Kemali Pak Rusdi, atau sana Pak Po, Bunda Sanipa, Bunda Sutira, Koko Aim, Cak Solekin Jelosel, Cak Selamat Basuki, Mbak Imam, Mbak Santi, Mbak Nur, Cacik, Koko Heri, Koko Hari, wes ku abai.
0: Ku abai pres ya.
2: Selalu sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Yang gue pengen jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati, tak dengar noro cikini lancar.
0: Amin.
2: Amin.
0: Matur
2: nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini selamat pagi. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan.

dan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Boyo. Selamat pagi Abu Kalisa yang ada di kawasan Bandung. Matulun sudah gabung di pasar kota. Assalamualaikum Cak Bejo, tarik pari ani. Beli boneka ke Banyuwangi, beli topi ke toko Pak Anies. Kalau kamu baik yang aku pandangi, kopi pahit pun terasa manis. Tuku delima karo klopo, tuku duku nang karangan. Mbak Ima karo Mbak Santi nyelok aku Cak Bejo, tak kira lah poti baik aku dikongkon utang no gorengan lu. Kebacut, kebacut. Salam ya buat semuanya aja, salam seduluran, salam awas Cak Bejo, sehat selalu untuk tugas, matur nuwun. Terima kasih banyak Cak Gianto Rimbu Bangkinga. Nah iya masuk gorengan.

0: Sobat Kota FM yang baru gabung di Pasar Kota, Panturan, Parian, Suroboyoan 561-1416, 567-6923. Sama juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Pasar Kota, Panturan, Parian, Suroboyoan
1: Kota FM, dangdutnya Surabaya, Budoyone, arek-arek Kota Pahlawan, Jawa Timur.
0: Selamat pagi Pak Dianto.
1: Selamat pagi juga.
0: Sehat ya.
1: Itu
0: kok tak itu ya
1: napa? Tak betul.
0: Monggo. Nggih, betul. Sehat tinggi.
1: Nggih, dos pundi kabare, sehat selalu nggih.
0: Pangestunipun sehat selalu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan sekeluarga pinaringan sehat walafiat, panjang umur, rezeki ingkang halal barokah.
0: Amin, amin.
1: Dan dimudahkan di jalan yang lurus, ihdina shirotol mustaqim, baik dunia akhirat kelak.
0: Kemudian Pak Jo. Nggih, monggo ditarik Pak Di, pariane.
1: Inggi gak betul, pelan-pelan pada guyonan.
0: Inggi.
1: Lodak-lodak, lo tarik gak betul, mangan capcay. Rasanya legi. Dikei penyebab rasa liru klerak. Dari wong bien, ngatur ekonomi lancar rezekine mapan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lanjut apa jo? Dari wong zaman saiki ekonomi ini rodok seret.
0: Inji.
1: Ojo menyerah lan putus asa, tetep berjuang delek rezeki sing halal lan barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampeyan lancar. Oke.
1: Inji tekan semanten tarian saingkul lho apa jo?
0: Kelintir. Inji.
1: Inji. Menurut mana minjing mawon yang kang lo paringi lo sambung.
0: Nggih. Siap.
1: Nggih.
0: Semoga.
1: Salam kagem anak cucu Pipin, Alia, Alesa, Ferry Ardianto di Pruntas Lima Prambon, Bendoterda, Sido Arjo.
0: Nggih.
1: Berikut Cici Aini, Mbak Ika, Mbak Kasian, Kak Kasian, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Paris, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bang Uco, Mas Aditya, Kak Jipi, Pak Sugianto Rembo.
0: Ji. Terus?
1: Yang tak sur.
0: Ji.
1: Sangingan bunyi tak berjo.
0: Bunyi sinten.
1: Tante pengene Bandung Jawa Barat nih.
0: Bunda Sinten? Kalista.
1: Oh, Bunda Warista. Nggih, salam kenal. Semoga sehat selalu.
0: Oke, lagune napa?
1: Nggih. Lagune nuwun umpama kemawon tak bejo.
0: Nggih. Lagune napa umpama nggih?
1: Nggih, tak bejo.
0: Siap.
1: Nggih, kelaran to cap do, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Lateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wali matur nuwun Pak Dianto di kawasan Sido Mukti Krian sampun gabungan di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Cak Pardani selamat pagi. Salam sehat selalu ya Cak. Matur nuwun Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
2: Kota Pariane wong Surabaya.
0: Nggih, Mas Aditya. Wis tangi ta iki, Mas.
2: Tadi bangunin Mas Haji mau berangkat gitu.
0: Wow, sampe tak tangani sing tangi jempole.
2: Kan penting udah bangun.
0: Iya, iya. Masuk. Wis sarapan lah.
2: Ya udah nanti Mas Haji mau berangkat tadi.
0: Kilo sampai ditawari Mbak Santi sarapan apa iki susu ambek gorengan itu.
2: Boleh Mbak Santi nanti ya masak ke sana Mas Haji kok.
0: Iya, sampean kudu
2: jemput. Beneran lah nanti habis siaran.
0: Alah prek bujuan.

0: Oke, tarik.
1: Pagi-pagi mau merebus gulali. Merebus gulali, mau bikin gula merah. Biarpun punya cinta sejati, harus tetap setia.
0: Gawa kemiti dikawi anune token jari ini Mas Aditi, aku cinta sejati Kak Sito soalnya wangi brewoan. Sampean wedok brewoan di Kak Sito. Oke, terus
1: tidak masih
0: terus mari, ngono dok dah. Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa Mas Aditya ya?
1: Peluklah aku.
0: Ulululu, sangar pun lagu ni.
1: Yang koplo.
0: Iya.
1: Penasihat cuma ternun.
0: Gih, ternun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Aditya sampun gebengan di pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Walau-walau apa siji radio Kota FM Dangdut Surabaya. Mbak Tanti, selamat pagi ya. Yang ada di kawasan Pupungan, selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat pagi juga untuk Mbak Santi. Niki lho Mas, terusnya Cak Rimbo ngutakno gorengan lah. Pripun nyotolane cuma 2000 monggo lek incip. Injih Mbak Santi matur nuwun. Kok entek ku aku iki mangane akeh. Selamat pagi, Mbak Wahyu Jivana. Gimana sih kecil, udah bangun kah sama kakak siapa itu, Alisa ya? Mas Heri Citralen hadir cak. Bejo matur nuwun, selamat pagi. Jangan lo deh, ini wis mateng ta. Jangan lo deh, sopo Mbak Santi kudu nganu gorengan. Monggo dolo 5614161 5676923. Selamat pagi Mas Aditya Mahesa. Cak Pardanis, assalamualaikum Bojonegoro ikut hadir. Makasih banyak atas waktunya Cak Bejo. Nggih, matur nuwun untuk Mas Ardanis. Assalamualaikum Martono di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo. Salam sehat buat semuanya aja. Terima kasih. Mas Ferliando, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, Bunda Lili dari Sentom Margo Mulia hadir. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kompak persahabatan selalu. Bapak Ajis Kusuma yang ada di kawasan Gluguribun, Kampung Kerkel, Medan, Sumatera Utara. Cak Sutarto, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo, Pasar Kota, Parian, Surabaya, Rek, warga Sawu Teratap hadir, salam seduluran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir kembali. Siap-siap dan sekalian menyapa fans Pasar Kota. Cak Bejo, semoga sehat hari ini dan terima kasih ya sudah bacain komen Harun. Cak Bejo, matur nuwun. Lapor cuaca Pancing City saat ini cukup cerah, lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota, pantunan Parian Suroboyoan.
1: Bapak FM Jambu. Parian sak Suroboyo.
0: Mojok gara-gara Cak Rimbae ngomongi malih
1: bingung.
0: Ya apa
1: kare.
0: Lah yo Cak Rimbae yo ngono masuk goreng.
1: Utang
0: no rong ewu, utang no gorengan kok sing ngetek no Cak Rimbo. Sehat Mbak Santi.
1: Sehat.
0: Semangat ya hari ini. Iku sarapan apa Mbak Ima iku?
1: Mbak Ima niku sarapane niku sami kados niku wau sing diposting niku wau. Oh,
0: gorengan iku mau ta.
1: Gorengan tak tak jo. Berarti Mbak Ima gorengan tak tak jo jare ngopeng. Kuat tarik gitu.
0: Monggo tarik Mbak Santi.
1: Kayu mahoni ditaleni sementara iso ngangeni ora iso nemoni.
0: Ikilah Mbak Ima ikulan.
1: Nggih. Tunggal maling
0: nggih. Monggo.
1: Godok gedang, godok telo. Cak Rimbo, Mas Aditya di Edang ya, sempeti pokoknya kroso.
0: Ya iya, rajok KBKB. Nang pasar, tuku kapuk, nang Kertosono, tuku jajanan resolasi. Ya mesti ayo Mbak Santi menang lomba mangan kerupuk, mergane bendino latihani mangan lenggi nang entek sak toples.
1: Waduh. Kon, angel wis. Angel lah, ngginang kok enggak kok. Lak iku tumben sengake.
0: Untuk salam toko Mas Aditya iku.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada lagi Mbak Santi.
1: Sampun iku mawon.
0: Lagunya apa? Lagunya request lagu apa?
1: Lagune napa nggih enake?
0: Napa?
1: Angele apa Mbak?
0: Apa?
1: Angele
0: wis tengah lak lak
1: ba tau
0: diantar Mas. Nggih.
1: Matur nuwun. Oke, salame. Napa salame damel Mas Aditya. Sing gak ndek sak kedamaian Mas Heru tak enteni lho oleh-olehne.
0: Nggih. Sampun.
1: Napa niku Cak Dur, Cak Kianto.
0: Nggih.
1: DCA ini Mbak Putri sekeluarga, Mbak Ika, Nanai, Mbak Ika tak tunggu di perapatan, Mbak
0: ini
1: Ika.
0: Ini dapat salam dari Mbak Santi, Mbak Ika Gersian.
1: Santai ini Mbak Ika naik, Mbak Ika tak tunggu Mbak Ika di perapatan, Mbak Ika.
0: Mbak Tersun. Mbak
1: Tansuri. Mbak Miskan.
0: Terus.
1: Koko Heri. Puan sama sedaya kimawan
0: Mas. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi ngesong. Matur nuwun, selamat pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 8.1 radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang pasar atom tuku iwak bandeng tak dekek ndukur meja. Assalamualaikum cak bejo sing ganteng, cak rembu mangan gedhuk badane lemu, senajan ngantuk tak enteni chatmu. Salam nih pun dapat cak sur, cak boneng, cak gianto, rembu, samsul, sekeluarga, cak miskan, cak samsuri, mbak Ica, cece ini dan semua tanpa terkecuali. Matur nuwun kagem mbak Imang Song, selamat pagi pasar kota, Pantunan Parian Suroboyoan. Halo.
1: Surabaya.
0: Iya mbak Ika, selamat pagi.
1: Pagi dong, pagi.
0: Oke, okay. Ini mau persiapan aktivitas kah?
1: Iya dong, kan jam 10 itu nah berangkat.
0: Oh iya, jangan lupa minta air sama Cak Rimbo biar gak kesurupan. Loh kapan hari-hari cili-cili ambil budal sekolah minta banyu nang ngono Cak Rimbo loh. Gak ngono kesurupan, soalnya kan dia penguasa.
1: Penguasa
0: apa
1: mas?
0: Lah ya apa cari uang keras sakti ya.
1: Oke. Okay. Ya, aku keras sakti itu jelek yo.
0: Loh jelek hatinya, jelek orang gambarnya tapi orangnya baik. Cak Rembo itu.
1: Ah ngomongnya keliru. Jelek itu orangnya, hatinya baik.
0: Loh yo hatinya baik.
1: Ah ngomongnya keliru kabeh mas mas.
0: Gara-gara keras sakti sekali. Tarik.
1: Iya, sebentar ya.
0: Oke.
1: Bunga mawar mekar di halaman. Apa kabar penyiar kota? Namanya siapa penyiar kotanya, Mas?
0: Namanya
1: Mas Aji ya. Apa kabar Mas Aji kesayangan?
0: Alhamdulillah. Sehat. Mbak Chan, Mbak Ima juga Mbak Ika juga sehat ya.
1: Iya, sehat dong.
0: Ya. Sampai apa? Agustus ikut lomba apa?
1: Loh, males enggak ikut lomba apa-apa.
0: Loh,
1: aku
0: ya
1: mau jahit baju aja.
0: Cak Rimbo kemarin ikut lomba karung begitu mencolot gak balik telung dino baru turun.
1: Ya kan namanya sakti mas.
0: Nah ini makanya aku sakti sampai ngomong delek nanti ini nyantol.
1: Iya dia nyasar di gersikan.
0: Maksudnya iya sih nang gersikan. Dapat salam dari Mbak Santi Ngesong.
1: Iya Mbak Santi, Mbak Ima ayo. Satu lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Layang-layang di awan biru. Hei Cak Gianto, sayangku hanya padamu.
0: Wasik. Wah isok mencel, isok melayu-melayu rong dino gak leren. Iya begitu disayang ngono. Aduh isok ngombe kopi saat gelas. Oke. Okay. Ada beli baju warna kuning beli duku ke Surabaya. Kalau Mbak Ika bagiku gadis Kalimantan yang paling bening, rindu ini tak akan berubah selamanya. Waduh.
1: Oh,
0: iya, itu paling
1: sesi banget mas. Iya,
0: ndelek nang Google itu paling kata-kata.
1: Sama mas, aku juga diajari temanku.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Ada lagi.
1: Lagunya ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya selalu rindu.
0: Selalu
1: rindu. Rindu sama siapa yo?
0: Kak Gianto.
1: Sama Mas Aji. Penyiar kota namanya Mas Aji ya?
0: Kak Gianto.
1: Berarti Cak Gianto Aji
0: ya? Ya, Cak Gianto. Oke, salamnya buat siapa Mbak Ika?
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Jana, Cak Jipi, Mas Seri Citra.
0: Nang kelakah tuku kopi Mbak Ika, selamat pagi dari Abah Kosim.
1: Abah Kosim selamat pagi. Nanti kapan-kapan aku petik kembangnya ya.
0: Oke siap.
1: Cici Ani, Mas Rizal, Abah Samsuri, Mas Heru, Abah Kosim. Siapa lagi Mas? Siapa? Bunda Mami, Mbak Ima, Mbak Canti Ayu.
0: Samen kalau Ella. Kalau nganggur-nganggur jahitno itu ya bendera merah putih ya. Buat Cak Gianto.
1: Ayo boleh.
0: Iya, soalnya dia sampai sekarang ditegur RT gara-gara ngibarin bendera tengkorak itu.
1: Oh, itu bajak laut ya.
0: Nah iya. Jadi mana
1: pun. Wow. Oke. Mas Haji.
0: Oke. Makasih Mbak Ika.
1: Cak kasihan. Belum.
0: Oh, belum.
1: Cak kasihan. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Hilang KB Mas. Pak Dianto. Males aku Mas boleh hilang KB. Mas Ajunya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin, matur nuwun.
1: Rezekinya berlimpah.
0: Amin, ya
1: Rabbal. Thank you Mas Aju, thank you.
0: Sama-sama Mbak Ika, selamat pagi. Udah gabung di pasar kota. 561-14-16-567-6923 di pasar kota Panturan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum, selamat pagi pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kalista di Bandung, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, sehat.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah
2: kabar baik.
0: Sehat ya. Udah olahraga ini?
2: Sudah olahraga tadi. Baru pulang setengah jam yang lalu.
0: Mantap. Bandung gimana? Ke Bandung hari ini cerah, mendung, redup?
2: Enggak, mendung ya? Manja.
0: Wih, mantap.
2: Kemarin sudah turun hujan. Kemarin hujannya agak besar kemarin tuh.
0: Oh gitu. Surabaya kemarin juga Sabtu kemarin hujan.
2: Hujan sama ya, berarti sama ya.
0: Siap.
2: Iya.
0: Oke, tarik Bunda.
2: Pantunnya.
0: Iya dong.
2: Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa beli angkringan. Kalau dengerin Mas Bejo siaran aku selalu terpersona. Udah gitu aja deh. Nyambung.
0: Iya, ini dapat salam dari Mbak Santi yang ada di Ngesong.
2: Oh, Mbak Santi ya, salam kenal kembali Mbak Santi. Apa kabar?
0: Dapat salam juga dari Mas Aditya yang ada di Gresik.
2: Mas Aditya.
0: Ke Cikarang beli kardus, ke Jakarta beli kapur baru. Sekarang sudah di bulan Agustus, semoga rezeki Abu Kalista mengalir terus.
2: Amin. Kebetulan kan tanggal 17 Agustus aku milad loh, aku ulang
0: tahun. Alhamdulillah. Waduh, yang memperingati se-Indonesia ini ya.
2: Iya, diperingati semua seluruh Indonesia pas tanggal 17 Agustus.
0: Mantap.
2: Nanti. Okay. Nanti deh dikasih pantun spesial kayaknya kayak sama Cak Gianto Rimbo tuh. Oke, nanti ya.
0: Siap Bunda.
2: Lagu. Terus buat itu juga buat putra Andriansa, Sutartong, Ferdase, Renita, Hadi Prayitno, Brigitte Kembaren, Abah Wasil, terus buat itu tuh yang di Facebook tuh siapa ya?
0: Siapa?
2: Vera, Sutartong, Adi Mahesa. Adi Mahesa, Juragan Dawet, Mas Rijal, buat semuanya aja yang suka sapa-sapa aku, thank you.
0: Oke.
2: Itunya lagunya.
0: Lagunya
2: boleh,
0: apa
2: masih
0: Bunda?
2: Bisa enggak?
0: Iya, ini dapat salam dari
2: Kalimantan.
0: Dapat salam dari Mang Ujang.
2: Oh, Mang Ujang pasti orang Bandung kayaknya ya. Dia tinggal di Surabaya kayaknya.
0: Di Sidoarjo kayaknya.
2: Oh, si doa dia pasti kalau Mang Ujang itu bisa bahasa daerah.
0: Oke, gadis Kalimantan ya.
2: Iya, gadis manis Kalimantan. Benar. Makasih ya.
0: Siap Bunda, terima kasih
2: spesialnya
0: banyak.
2: Spesialnya buat Mas Bejo aja ya, sehat selalu ya
0: amin,
2: Mas Bejo.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kalisan di kawasan Bandung sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Gresik Adi, assalamualaikum Jak Bejo, Cak Endul, Jaya Servis Mbak Dumayanti, selamat pagi, salam sehat selalu. Kemudian selamat pagi untuk Mbak Mulyati Mulyati di Ngasinan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng Injing Cak Bejo dari Ngasinan hadir. Mangan mi gawe sumpit angel sapi tani mergo gak kulino, saiki ekonomi lagi sulit, lebih sulit maneh lek gak duwe kerja. sambal tomat lawu tempe lalapan petiku karo lukulupan. Tetap semangat nyambut gawe ben gak kesulitan pemasukan tetap berjalan. Materi yang menjawab buat aktivitas semoga diberi kemudahan, kelancaran, rezeki yang barokah, sukses, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mbak Mulyanti.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau, Radio Kota FM dan Duti Surabaya masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Suraboyoan. Mbak Bunda Sulastri, selamat pagi. Kerikilan hadir, sehat selalu ya Bejo, terima kasih. Sehat gak Bunda? Lama gak gabungan ya Bunda Sulastri, ada di kawasan Kerikilan. Sudah gabung dari Rejo. Matur nuwun. Mbak Sirul, assalamualaikum. Bunda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Kemudian selamat pagi Biabi, assalamualaikum, selamat pagi di bertugas, semoga sukses semuanya aja. Matenun untuk Biabi. Mbak Safitri, Safitri, assalamualaikum, hadir Cak Bejo, sehat selalu Cak Bejo. Nggih, matenun untuk Mbak Safitri, Safitri. Selamat pagi Cak Bejo, Bunda Lilik dari Sentong Margomulyo hadir. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

16, 567, 6923. Selamat pagi buat Sobat Kita FM yang baru gabung di program Pasar Kota bareng saya Cak Bejo ya. Langsung aja 561 14 16 567 6923. Atau sama juga bisa gabung dengan WhatsApp Radio Kota FM 081 7508 8881.

Boyoan, monggo 561 14 16 567 6923. Program Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Coba kita PM sekali lagi, gak bosan-bosan aku ngirin sampean semua ya, untuk hati-hati terhadap kendaraan-kendaraan atau sepeda motor sampean ya, pas parkir ataupun naruh kendaraan masih kurang ngoman, nang kantor atau ketika Anda berbelanja, karena sekarang ini banyak kejadian-kejadian kasus-kasus pencurian sepeda motor. Pasar Kota, Pantunan Parian, Suroboyoan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Sutira.
1: Pagi juga Cak Bejo. Gimana kabar?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda Sutira sehat gi?
1: Alhamdulillah sehat pol-polan otak kita kuwajik.
0: Enje.
1: Udah capek ya, capek ya, udah mau terakhir ya.
0: Enje. Monggo, langsung tarik. Ya. Monggo.
1: Gala-gala lagu kesukaan. Hei, aku yang aku sukai. Ya pasti mangga aku dikirim lagi satu.
0: Lali wis.
1: Gala-gala lagu yang aku sukai. Mau ke pulau takut harimau.
0: Terus.
1: Kalau jaga hatimu kalau aku yang kau mau.
0: Asik saudara.
1: Aku cak suruh, aku cak masuk cari tapi. Alah, aku tadi mau dengerin aja.
0: Ngeten. Ini kelasal salam saking Mbak Santi Salala.
1: Waalaikumsalam Enji. Mbak Santi Salala yang ayu sama Mbak Ima yang manis.
0: Enji.
1: Tak tak percaya, aku tak tanya sedikit.
0: Napa?
1: Sopo sih? Lali aku kan jenenge.
0: Kok lali sih? Itu
1: loh suaminya Mbak Ima itu loh, siapa?
0: Sinten. Cak Fadarus.
1: Oh iya, Fadarus Santi itu saya.
0: So, ini kula Mbak Ima ini Mbak Santi.
1: Iya Mbak Santi, enggak suaminya Mbak Ima itu Fajaris itu saya.
0: Enggak be, enggak lah. Iya
1: Fajaris Santi, nah aku Fajaris Santi pernah ketemu di rumahnya Mbak Ayunda.
0: Gitu.
1: Dulu waktu di radio lawas, saya kira Golong Tikar radio.
0: Berarti anu nggih Golong Tikar nopo niku?
1: Ya enggak buat anu sekarang buat untuk khusus saya posisi enggak pasti pokoknya enggak menerima orang erum.
0: Oh ngata.
1: Jadi penggemarnya Melayu kabeh.
0: Alah.
1: Ya kebanyakan Melayu dan kota juga.
0: Alhamdulillah. Kali radio sebelah ini kok nggih antri karaoke.
1: Ya di Masjid Rahmat itu. Dulu siap. Kalau siang kan karaoke nggak ada yang tidur. Ya aku kenali ambek Mas. Siapa suka dari Samsi?
0: Nggih.
1: Lagunya ya Cak
0: Bejo. Lagunya apa?
1: Lagunya Bisik-bisik Tetangga ya.
0: Bisik-bisik Tetangga?
1: Ya Bisik-bisik Tetangga.
0: Berarti ngibah nih kongi.
1: Ngibah, ngibah bener. Aku gak nanggin dulu di ngibah ya.
0: Ayo, senang ngomong padahal. Enggi. Siap.
1: Salam ya Cak Bejo ya.
0: Ji monggo. Enggi.
1: Sisi saja. Untuk Kak Samsuri, ada Kak Mistana juga, ada juga Kak...
0: Apa?
1: Kak Fokus Indonesia, aku bisa nih.
0: Santai mawon tak, santai.
1: Ada Kak Titinya juga, ada juga Mbak Bunda... Bunda Yanti, ada Mbak Ima, ada Mbak Santi Salala, Mbak Santi Pumpungan ya, Bunda Selamat, Santi Lepak. Bisa ya, tak bisa yang kurung ya sepurani lah. Yang nyalami aku mang ya kayak Mbak Yati ambek Mbak apa Mbak Aininya juga. Lagunya.
0: Lagu. Sampun siap. Nggih.
1: Tengkuplo lo ya.
0: Nggih. Oke. Siap.
1: Nggih. Tak bisa sehat selalu ya.
0: Nggih.
1: Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutira Waturno sudah gabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom,

0: Walau-walau koma siji Radio Kota FM Dangdute Surabaya Mbaela Prigen Pasar Kota Parian Suroboyoan. Assalamualaikum jak bejo. Waalaikumsalam. Pariannya ditarik tuku gobis karo alpukat saiki dino Kemis. Ayo semangat. Matur nuwun kangge Mbaela di kawasan Prigen juga gabungan di Pasar Kota. Semangat, sehat selalu nggih. Dan sebagai Kota FM gak terasa 3 jam kula sampun ngancani jenengan soi di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya dinten iki dinten Kemis kalender 6 Agustus 2021. Mugi-mugi jenengan paringi sehat selalu nggih, paringi seger waras, tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Insya Allah ketemu kembali bincang di program yang sama jam 7.00 jam 12.00 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es yang muncul itu hanya permukaan atau hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasusnya terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar. Pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV. Karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdut News Surabaya. Wis wayahe ya. Rani hadir di program Digoda. Ngancani sobat kota sampai jam 3 sore, tak andani gabungan nih.

0: Enak ngene ya wis pokoke.
1: Bangkit bersama untuk Indonesia Jaya.
2: Indonesia Jaya.
0: Yuk digoda, digoyang dangdut asyik loh rek. Jadi untuk sobat kota yang kemarin masih belum masuk gabungan bersama Naya Nika, hari ini boleh untuk jalur interaksi. Dan semuanya juga boleh untuk mengajak Anda goyang dangdut, lagu-lagu dangdut viral dan juga koplo ambiar senengani sobat kota. Dari jam 12 sampai jam 3 sore di program Digoda, istirahat siang sembari Rani putarkan lagu-lagu Anda kan enak ya rek ya. Terima kasih banyak ada Mbak Rini Setiawati yang request dua kursi versi koplo. Salamnya buat Mi Absari di Bandung, Ami Wibowo, Abi Roy. Ada Mbak Toyibi, Mama Eli Agustince, Pak Jono Gresik juga. Cak Rembo, yuk napa kabare? Waalaikumsalam Mbak Rani, nitip salam aja. Salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Farha, Onok Bunda Selamat, Mbak Wiji Balung Suwaluh ya.

0: Kemudian ada Mbak Ika, Ima, Santi, Widya, Mbak Putri Prigen, juga ada Mbak Yanti, Ella, Yati, ono Mbak Tanti Pumpungan, terus ono sapa maneh iki, Bunda Lili, Margo Mulyo dan semuanya aja. Salam sayang selalu untuk Cak Gianto Rembo dan untuk teman-teman semuanya tanpa terkecuali.
1: Re, bersama Mbak Dani.
0: Halo. Masih lho Re, ya apa iki wong cantik, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rani. Mbak Rani pun maem.
0: Sampun maem.
1: Terasa Mbak Ima, Mbak Rani maem.
0: Ayo lawa apa iki?
1: Mbak Ima sayur sop, bergedel, tahu telur sama dadar endog.
0: Enak
1: lho. Sama kicap.
0: Komplit.
1: Nggih, Mbak Ima.
0: Lah Mbak Santi apa? Lawuhe iki.
1: Mbak Santi kula mau makme sakul pecel sambil tumpang Mbak Rani.
0: Oh, jan menune wis muasuk kabeh menune.
1: Tapi iki tulange tak serjok.
0: Lah iya cek enake ta lare.
1: Terus Mbak Ima, saya iki gak kerupuke ngoten.
0: Lho, kerupuke digawa Bunda Sanipar rek.
1: Nggih. Mbak Rani sampun maem.
0: Sampun alhamdulillah, sampun maem.
1: Kalian apa Mbak Rani?
0: Ini tadi saya maemnya ini sama lodeh manisa, terus dadar jagung.
1: Terus mantap
0: nih. Iwak tongkol digoreng tepung.
1: Mantap nih Mbak Rani. Mbak Rani gua nyuwang lagu bekas pacar mawon Mbak Rani.
0: Bekas pacar boleh tak siapin. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya Cak Sur, Cak Gianto, Mbak Ika, Mas Aditya, kali Mas Heru, terus Cici Aini, Dedek Supira, Cak Miskan, terus Cak Samburi, Mbak Putu, Cak Keluarga, dan Mbak Ella, Damas Daya Kimawan, Damas Mbak Rani, kalau pulang hati-hati jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cantik, ada Mbak Santi yang mengawiti alias menjadi nomor satu penelpon di siang hari ini. Pak Jono, sehat selalu Pak Jono. Ini request lagunya Benang Biru. Titip salam buat Putri Widayanti di Tretes, Abi Roy, Mojokerto. Terus juga ada Samsul Hadi, Mama Eli, Cak Miskan Kebraon, Mbah Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, dan untuk Rini Setiawati juga. Terima kasih Pak Jono. Selamat siang. Digoda.
2: Digoda. Digoyang. Awasik lore.
0: Awasik lore. Ya apa kabar iki Mas Aditya?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah Rani sehat, sehat selalu. Senang ketemu Mas Aditya hari ini. Hari Kamis semoga tambah manis rezeki ini sak wongi pisan tambah ganteng, ngono ya. Iki aktivitas biasa nih jam 2 ya.
2: Iya.
0: Oke, lagune apa? Ayo request-e tak enteni.
2: Pilihkan Mbak Rani aja.
0: Pilihkan Mbak Rani aja lo, mesti lo. Tak setel nama Mutiara ya?
2: Boleh.
0: Boleh ya. Salamnya buat siapa ini?
2: Tolongin numpang Mbak Santi aja.
0: Numpang Mbak Santi aja, terus.
2: Ya. Barannya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya. Salame melok, melok Mbak Santi jarene. Lagune melok penyiare lah ya talah masuk ta lek ngene iki. Ada bekas pacar ya dari Nurma Paejah ini bersama Orkes Melayu Adela. Meluncur dulu bersama

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: Yuk, waktunya lagi untuk bersenda gurau di udara. Jadi Anda bisa telepon di 0315611416 dan juga di 5676923. Silahkan. Disarani terima telepon lewat dua jalur telepon atau bisa juga lewat telepon WhatsAppnya Kota FM Surabaya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Halo, selamat siang Digoda. Digo yang dangdut asik Mbak Rani.
0: Asik lorek. Nge, Pak De Antok gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Sebaliknya Mbak Raninya gimana, lama gak pernah on air aku.
0: Iya, alhamdulillah Pak De Antok sehat juga Rani. Bersama tim Kota FM semuanya.
1: Iya. Pakai mitra Kota FM saya sendiri akan mau meninggalkan. Selalu monitor.
0: Enggak, alhamdulillah. Pantau terus pokoknya di kancani itu kok krian sana ya.
1: Nah ya itu. Meskipun dari krian saya pernah di Lumajang.
0: Iya.
1: Tinggal sini saya.
0: Jadi meskipun ada di Krian Surabaya tapi tetap dekat di hati. Wah.
1: Iya betul, itu yang paling utama itu.
0: Paling jangan utama.
1: Rapuh.
0: Nggih. Hiburan Pak Dianto daripada stres-stres, iya. Kurang rileks mending rungokno radio dangdutan.
1: Nah, itu 100%.
0: Nggih. Kadang hiburannya awet nom sehat itu juga rileks dengerin musiknya.
1: Iya, betul. Mm-hmm.
0: Hari ini mau disiapin lagu apa ini?
1: Iya, lagu ini apa itu? Kontrak ya? Bisa ya?
0: Boleh, bisa, siap. Oh, iya. Tak siapin lagunya. Salamnya monggo buat siapa ini?
1: Iya, salamnya ya buat spesial. Lama tidak pernah jumpa lewat udara maupun on air.
0: Kali
1: penjelengan, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat panjang umur.
0: Amin.
1: Rezeki ingkang halal barokah dan dimudahkan.
0: Nggih, amin. Terima kasih.
1: Baik dunia, urusan maupun di akhirat kelak.
0: Amin. Nggih, matur nuwun.
1: Ya, salam buat teman lama saya.
0: Nggih, sinten
1: niku? Lumajang, tempe.
0: Iya.
1: Muhammad Rifai.
0: Mas Muhammad Rifai.
1: Iya, di tempe itu di mana itu? Yang jurusan mau ke Kunir itu.
0: Nggih. Oh,
1: Bengkong itu.
0: Iya.
1: Iya, terus sama yang ada di Klaka Wonorejo itu Pak Sueb.
0: Pak Sueb Wonorejo.
1: Iya. Nggih. Muriadi yang ada di Kalibodo jadi Rodo.
0: Oh, ada juga yang di Kalibodo.
1: Iya, teman saya itu. Iya, dulu waktu masih aktif Pak.
0: Nggih.
1: Sekarang udah tinggal
0: pensiunnya.
1: Kenapa dari hiburan?
0: Iya.
1: Lanjut juga sama Haji Muhammad Soleh.
0: Nggih.
1: Yang di belakang pengadilan negeri. Lumajang.
0: Iya, nggih.
1: Iya, serta ini Bunda Faris.
0: Nggih.
1: Bunda Sudira. Bang Cok. Bang Rizal, Mas Aditya, Pak Jumadi, Pak Sugeng Bakso dan Basal, Pak Bukedang, Pak Rusdi, Pak Sur, Pak Bibi, Pak Kasian,
0: Pak
1: Salikin, Jelosor. Ini tegas mantan, kemauan, selamat berdukas, Mbak Rani Larasati, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Dianto. Keluarganya ternyata banyak yang di Lumajang, saudara-saudara sahabat sejatinya beliau. Ngene iki boleh iki ya. Boleh kangen Lumajang aku pisan. Halo, selamat siang Digoda.
2: Digoda. Tiga yang dangdut bersama Mbak Rani. Asik loh, Re.
0: Asik loh, Re. Ya, apa kabar wong cantik?
2: Sehat siang. Alhamdulillah sehat. Mbak Rani juga ya.
0: Sehat selalu.
2: Wes pokoknya makan apa tadi?
0: Tadi aku makan sayur lodeh manisa sama dadar jagung dan ikan tongkol tepung sambil sambal.
2: Oh gitu ya, kirain nasi kuning. Aku masalahnya aku dapat nasi kuning dari tetanggaku sebelah sana.
0: Wah, enak rek. Oh iya iya iya iya iya. Lawe apa?
2: Aku juga mau ngecapin loh, lawenya ini.
0: Apa? Perkedel.
2: Apa namanya? Perkedel dedel. Perkedel, telur dadar.
0: Ya.
2: Ayam.
0: Enak ini.
2: Kita burin abon-abon gitu loh, Mbak.
0: Oh, ya ya ya ya ya ya. Mantap, rek.
2: Iya. Oh, begitu enak, deh enak ceritanya.
0: Iya. Berarti sudah makan siang, berarti kan tinggal
2: makan siang.
0: Tinggal request.
2: Tinggal request.
0: Lagunya ini. Lagunya apa ini?
2: Aku pingin dengerin Tunggal Eka.
0: Tunggal Eka.
2: Mbak Rani.
0: Masuk Tunggal Eka. Ayo, tak siapkan. Tunggal.
2: Mbak Rani ya.
0: Iya.
2: Lagunya lagi ulang tahun juga. Agustus, Mbak Diandra tanggal 1 Agustus. Jadi Mbak Diandra bersama Mbak Rani lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mbak Rani sehat selalu.
0: Amin.
2: Berkah, barokah, rezekinya melimpah lancar. Sukses
0: Amin.
2: Selalu ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
2: Semoga sehat selalu. Buat Gatik, saya
0: kecil. Iya,
2: itu loh. Semuanya. Sehat selalu, sehat selalu juga ya.
0: Amin, terima kasih banyak ya.
2: Ya, buat semuanya ya, lagi pantau, lagi dengerin ya Mbak Dani.
0: Oke, ditunggu ya. Sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak cantik. Ada Mbak Tanti dari Pumpungan juga ya, Sobat Kota. Luar biasa. Kawasan Givana hadir pantau Mbak Rani Puanaspol dari sini. Lagunya Pelaminan Kelabu. Titip salamnya buat semua pendengar Kota FM aja ini. Bersama bocil-bocil ada Dedek Firzan sama Kakak Meisya. Apa kabar cantik? Pak Wiyoto di Pandaan juga titip salam siang hari ini buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli, Mia Ramadhani di Sampang, Pak Jono Tamrin, Putri Widayanti Tretes. Ada juga Mbah Toyibi Tanjung Sari met siang juga. Lagunya Termenung yang versi koplo. Ono Cak Samsul Hadi dari Tretes, terima kasih banyak lagunya ini Gentong Naateh. Salamnya buat Diandra Tiwi, Koko Zainal Kalimas, Pak Wiyoto Pandaan, Bunda Eli Agustin, Cak Miskan Kebraon, Ahmad Syamsuri dan juga Bunda Rara di Manuan. Terima kasih. Mbak Dewi Sabla, selamat siang. Arek-arek Sentong, ya apa kabar? Lagunya Dirantai di Gelangi Rindu. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira, Ono Tini Endeliawati, Bunda Lili, Ono Bunda Elok, Linda Ica Asulung Lei. Madam Pioner gak ketinggalan loh. Titip salamnya buat anak-anak mesin semuanya. Kompakan selalu tanpa terkecuali.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut luas.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asik korek.
7: Selamat siang Abah Nardi. Salam kangen buat semuanya ini Mbak Cantik, nggih matur sembah nuwun Abah Nardi dari Bangkingan. Ono Ning Rara dari Sidoarjo juga menyapa siang hari ini buat Pak Wiyoto, Pak Pogatot, Pak Syamsul Hadi, Wahid di Penjaringan, Putri Widayanti, Tanti Pumpungan, Mama Eli, Mia Ramadhani Sampang, Bunda Mini, Juragan Dawet di Andra TV, dan untuk Mbak Rani selamat bertugas. David, orang biasa requestnya. Salami guys semuanya tanpa terkecuali. Suwun David. Digoda asik lorek, waalaikumsalam dari Muhammad Arif Banyuwangi. Lagunya Digilir Cinta. Salamnya buat Mbak Ella dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Terus juga ada siapa lagi nih WhatsAppnya? Ada Miss Ika. Selamat siang Miss Ika dari Jalan Gresikan. Always listening Digoda Kota FM sampai usai. Sehat selalu juga untuk Miss Ika. Waalaikumsalam, lagunya Wasiat Cintaku. Ini dari Bunda Lili Margo Mulyo. Salamnya buat Putri Widayanti, Widya yang ada di Tretes. Juga ada Mbak Ima Ngesong, Santi Syalala, Mbak Nur, Samsul Hadi, Pak Sugeng dan Pasar, dan Bunda Nurul. Ada Cak Rimbo, Cak Hari Sambi Kerap, dan semua teman-teman Sentong Margo Mulyo. Salam kompakan selalu. Nggih, matur nuwun. Ada Mas Wawan di Menganti. Apa kabar Mas Wawan? Lagunya Di Balik Penantian aja. Salamnya buat semuanya aja. Iki dirungokno ambik layeh-layeh. Uenak, tenan gitu ya. Yang hadir dari Facebook Kota FM juga tak absen monitor sih. Ono sapa wae. Matur nuwun juga untuk semua sobat kota yang sudah meramaikan Kota FM di siang hari ini. Gak kerasa kita sudah ada di tanggal 6 2026. Ya apa rek, wis cepat-cepat kabeh kita melok lomba-lomba apa iki ning dosane sampean. Digoda asik siang ini bersama Mbak Rani kita konconi aja dari Blitar Kota. Ini dari Dina Luciana, salam buat Coconco teman-teman buat sobat Kota FM katanya. Ada Mas Aditya Mahesa juga selamat siang hadir yo. Ada Mas Tumiem Virgo, warga Mabar Medan hadir juga. Mas Agung Wahyu Nagari request pertemuan. Lagunya seringkali mewakili perasaan seseorang dalam hatinya, termasuk lagu request ini. Akankah menjadi titik balik sebuah harapan besar? Lihat aja di tangan ya. Waduh, jika detak nadi cepat, mungkin kamulah seseorang yang sedang punya gemuruh rindu yang tak ternilai itu. Matur nuwun Mas Agung. Siap pada senario Randy juga dari Kayan Kidul Kediri Utara Merapat. Bunda Fitri juga ikutan hadir. Waalaikumsalam. Mas Gendut Santoso, selamat siang juga. Ika Jelita hadir dari kawasan Tegal. Terus juga ada Putri Widayanti. Selamat siang Mbak Putri. Siang hari ini request Emosi Diri yang versi koplo. Ini salamnya buat Shianti Shalala, Imang Ngesong, Bunda Lili Margomulyo, Abah Toibi, Mas Hari Sambikorep, juga Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng Denpasar, Pak Jono Tamrin, Abi Roy, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Mas Nur Kolis dari Mojokerto hadir, lagunya Sinyal Cinta. Kemudian ada PCE, salam dari Pati, Jawa Tengah. Mas Irul dari Banda Soleh Kokop, Bangkalan, Madura. Untuk Reni Rentinya juga hadir dari Medan. Selamat siang Gunggus dan Pasar Bali hadir merapat siang hari ini. Siap, terima kasih banyak Gunggus. Hadir selalu. Nanti dibacain lagi yang versi Facebook Kota FM ya. Kali ini langsung aja ini ada Mbak Tanti Pumpungan, You Know. Ini adalah special song for you, Tunggal Eka. Special buat Mbak Tanti yang tadi request, special juga buat Sobat Kota yang sedang mendengarkan Digoda di siang hari ini. Tarik lang. Ayo, sing lagi merapat ngurungkan orang ini. Absense, absense, absense.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Ya aku mbiyen iku ya takok nang ibuku, lha aku kok lahir tanggal 3 Agustus gitu ya. Dimpet diluk ngono lho Bu, kurang 14 dino ngono lho ben tanggal 17 aku dicendul. Ono wong lahiran kongon ngempet lek gak rani ya. Alhamdulillah tapi sudah lahir di bulan Agustus. Jadi kalau menurut zodiak itu Reni zodiaknya Leo. Podo ambil juragan dawet Mbak Diandra Tiwi juga ya. Siapa nih yang zodiaknya Leo? Ayo cong, ngangkat tangan. Tapi memang fire sign-nya itu kan api ya. Jadi elemennya elemen api. Makanya cok gumun lek Rani gembradak. Cewiwisan ngono koyok ngono. Makanya lek seorang Rani akhirnya jadi tidak cewiwis, tidak cerewet. Nah, aku perlu digarisbawahi. Kenapa? Kenapa aku patah hati dengan David? Jadi David, tarik Mbak Rani, tak engkol lagi, bacae, ya apa? Request dari Mbak Tanti, lagunya sebenarnya buat Mbak Rani sendiri juga yang lagi ulang tahun. Semoga abadi selalu, katanya. Terima kasih Mbak Tanti cantik. Mbak Rani ya? Ngge abah, tadi barusan Rani yang bersuara. Kemudian juga ada Mas Ahmad Syamsuri nih dari Gria Kebraun, lagunya Kesengsem. Salamnya buat Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, juga Cak Sur Menganti, Bunda Sutirah, Mbak Ima, Santi Salala. Ada Pak Jono Gresik dan Samsul Hadi serta putri yang ada di Tretes. Nggih matur nuwun. Wasik jarene. Ono sing ngetik, wasik tomare jarene Mas Wahyu Supriyadi. Ini Mas Wahyu Supriyadi juga hadir pantau langsung Dugi Margo Mulyo Permai kali sambil istirahat siang. Ini digoda uasik lagunya Laut Kidul. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Nge Mas Wahyu, matur sembah nuwun. Ada juga Mbak Wahyu yang masih pantau bersama bocil-bocil ini. Ada kakak Finza dan juga kakak Meisha. Tadi yang sudah saya siapkan ya, ada beberapa request lagu. Oke, iki sing di request iki teman-teman. Tapi satu persatu kayak tadi tuh di rantai di gelangi rindu udah tak puter. Request dari Mbak Dewi Sapla. Terus dari Bunda Lili Margo Mulyo. Ini juga ada request lagunya apa nih? Wasiat Cintaku. Wah, nok maneng lagunya. Wasiat cinta, biasanya wasiatiku wasiat opong nih, tapi wasiat cintaku kali ini kita dengarkan bersama-sama.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek. Satu persatu iki request panjenengan sedoyo iki dituruti satu-satu sayang-sayangku ya. Terus ana sapa maning iki sing hadir dari WhatsApp Kota FM Surabaya, coba kita baca dulu. Ada juga Rika Herlina yang hadir sembari ma'am siang sotomi di kancani cerani yang cantik. Dari Kenjaran absen, lagunya Bumi Makin Panas. Salamnya buat semuanya aja. Ada Mas Muhammad Arif dari Tanah Merah, Surabaya Timur. Cuaca di sana katanya sedang cerah. Terima kasih banyak. Mas Wayu, matur nuwun sami-sami nge. Lagunya kok kayak kisahku sih Mbak Rani, jarene David. Ya apa sih Pit-Pit? Kene cup-cup-cup, gak boleh nangis. Waalaikumsalam juga, selamat siang. Dari Surabaya Utara, pantau Kota FM di Goda Asik lho rek. Sebelumnya, Rani ucapkan barokallah fi umrik dari Mbak Lia Risti ya ini. Semoga panjang umur buat Mbak Rani, sukses selalu. Lagu Mutiaranya sudah terputar tadi sayangku. Mutiarana, ini Mutiaranya sudah terputar tadi ya. Jadi tak printkan dulu. Jadi lagunya tadi sudah terputar di jam 12.21. Jadi mungkin untuk Mbak Lia bisa diganti yang lain. Halo, selamat siang. Digoda.
1: Digoyang dangdut. Asik lho, Rek. Selamat siang, Mbak Rani.
0: Selamat siang. Apa kabar,
1: Bun? Sekali udaraku di sini.
0: Waduh, aduh.
1: Juga debu, juga panas. Aku ingin lagu Cinda Maninya, Mbak Rani.
0: Oke. Nge, lagunya.
1: Selamat buat semuanya saja, Mbak Rani.
0: Sami-sami, Oma.
1: Semoga sehat, berkah rezeki, melimpah barokah ruang.
0: Amin.
1: Mbak Rani, selamat menempuh sukses ke depannya.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun, Mbak Rani. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Matur sembah nuwun ya.
1: Sami-sami.
0: Nge, sami-sami. Nah, iki ono Oma. Ada Oma. Oma Sangkar ya, Oma Mami. Dari Sidoarjo sudah hadir juga di siang hari ini Sobat Kota. Yang lain monggo gabungan. Nomornya ojo lali yo 0315611416 5676923. Jadi Sobat Kota bisa request di situ. Ini coba saya carikan dulu Cunda. Cunda Mani. Ngetek kok ada no salah iki lho. Cunda Mani yang versinya Rani. Versi ini Kota FM. Wis tak siap no buat Oma cantik tadi yang sudah turun. Kemudian juga ada siapa lagi nih dari Abah Nardi. Boleh aku masuk ta? Aku khawatir digoda. Iya, boleh Abah. Kemarin Abah Nardi belum gabungan di tanggal 5. Jadi di tanggal 6 Abah Nardi boleh masuk gabungan. Silakan berlomba-lomba. Cases Salehu, tarik ses. Pantau mawon Mbak Rani. Selamat ulang tahun meskipun telat. Doa baik insya Allah gak ada telatnya. Aku sakwulan full. Aku sakwulan full. Aku penuh dengan doa-doa. Amin. Doa yang sama juga buat semua pendengar Kota FM. Untuk Sobat Kota yang pengen naik, monggo tak enteni pokoknya. Ge, ono sopo iki. Dari Mbak Lia Ristia tadi ya. Salamnya buat Mbak Ima, ono Mbak Indri, semangat kerja hari ini. Buat Mbak Renia, selamat bertugas, sehat selalu. Lagunya diganti Antara Cinta dan Tahta. Wah, masuk. Siap. Lagunya Antara Cinta dan Tata disiapin. Khusus ini untuk si cantik Lia Ristia juga hadir. Selamat siang juga untuk teman-teman dari Facebook Kota FM. Ngono semua, yo, iki di refresh nih. Soalnya tambah sore yo, tambah rame sing gabungan. Jadi ada beberapa juga pendengar yang baru masuk, entah itu dari Facebook saya bacain dulu. Selamat siang dari Medan Tumiar Idawati. Cameng Mustika hadir juga. Kebetulan hadir dari Samplangan Gianyar Bali. Dengerin Uti Nedeva dari Kalimantan Timur juga ikutan hadir. Love you Pul katanya. Love you Pul, terima kasih banyak. Bumayanti dari Sahabat Langkat, Lisa Ambiar. Sapa-sapa dulu untuk Cak Ali di Benowo, Pak Rusdi, Aditya Mahesa bersama Ning Widya juga Ambu Kalista, Bandung. Agustin Iskandar serta Gek Komang Suci istri muda. Bos. Lagunya Abang Ijo Lampune Disco. Ya tak golekno nanti lagunya. Dari Seputaran dan Pasar Bali juga hadir Putus Stone. Digoda, lagunya Astaga Bercanda bisa enggak? Request saya boleh spill fans Kota FM dari Perum Aloha dan Nusantara Bali dari Bali hingga Medan. Ferry Sutarjo, lagunya Sabar 2, Sinau Bareng. Oke, nanti coba dicarikan dulu ya lagunya ya. Kali ini kita dengerin dulu Cundamani tapi versinya Rani nih. Spesial buat Oma Cantik, Oma Mami dari Sidoarjo.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasusnya terus bertambah. Dia akan berkembang lagi, berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kita perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya, kita gak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Gak punya shelter untuk HIV, karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama, perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik lore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik loh.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada beberapa lagu tadi juga sudah yang terputar sesuai request Anda dari WhatsApp, dari Facebook. Oke. Inako, apa kabar Inako? Digoda Cak Zainal dari Kalimas Perak Surabaya. Salam Mega Miss Ika di Jalan Gresikan Putri Widayanti dan Samsul Tretes. Ada Cak JP, Mas Abi Roy dan juga Pak Rusdi hadir dari kawasan Ngagel. Nggih matur sembanuwun. Mamelia Gusinca dari Pekarungan Sukodono, gak ada request tapi salam-salam aja. Ini salam-salamnya bersama Samsul Hadi, Pak Wiyoto, Mbak Toyibi, juga Pak Jono Gresik, Mbak Mia Apsari, Abi Roy, Ami Wibowo, Mbak Rini Bandung, Neng Rara, Bunda Farha, dan untuk semuanya. Cak Meskan dari Gria Kebraun, salamnya Gai Cak Rembo, Abah Nardi, Abah Ahmad Syamsuri, Samsul Hadi dan Putri, Pak Jono, Pak Wiyoto, Imang Ngesong, ada Mbak Shanti Salala. Buat Mbak Rani terima kasih banyak. Lagunya Yang Sayang, yang dari siapa ini?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asik lho rek.

Reni waktunya pamit undur diri Sobat Kota, karena sudah tuntas tugas Reni menemani Anda di program Digoda siang hari ini. Jika ada beberapa lagu yang belum terputar di siang hari ini, Reni mohon maaf ya. Ketemu Reni lagi besok di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Reni pamit.

0: Biyen kowe mantanku.
1: Saiki wis karo liyane.
0: Padahal aku sing merjuangke.
1: Tapi tetep padha wae sing menang masa lalune. Terus piye?

ada skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: menggoda, sedapnya, nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramel light stands, ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat...
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat kata, selamat sore. Tunggu Balon sudah hadir ya untuk menemani Anda dari jam 5 sore sama jam 7 malam pakai lagu-lagu dangdut baru. Hayo sahabat kata, suka sama lagu yang mana sih? Gabungkan sekarang juga bareng Rahma Imaniar.
1: TV 1

Gila Dangdut tapi nomor 1 The Virgin. Sobat kata untuk lagu yang barusan aja diotrin sama Rahwa. Yang suka sama lagu-lagu dangdut atau bahkan yang awal tuh gak suka sama lagu dangdut, tapi kok lama-lama itu kan, karena emang banyak sekali konser-konser dangdut yang ada di apa namanya kawasan Sobat Kota gitu kan, daerahnya Sobat Kota, atau bahkan ada lagu-lagu dangdut lagi. Akhirnya suka deh sama lagu dangdut. Tadi yang kayak gitu Rahma dulu seperti juga. Iya kan, akhirnya Gila Dangdut seperti lagu The Virgin yang lagunya enak loh. Di tema nomor 1 ya sobat kata, jangan lupa didukung. Ngetik tema spasi 1. Kalau mau lagu yang lainnya juga boleh. Rahma juga sudah share melalui sosial medianya Kota FM, yang bisa dikepoin di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, WhatsApp story di 081750588881. Apalagi ya, Instagram Kota FM 881 udah follow belum? Saya kalau belum di follow, jangan lupa follow sobat kota. Kita sambil dengerin lagunya Ongki Muntazar, plus jangan lupa untuk vote lagu kesukaan Anda di program Lagu Pahlawan ya sobat kota. Di tema nomor 10 ada Berkecek-kecek, kalau misalkan suka jangan lupa didukung.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dangdut Hits Surabaya. Soimah dengan singlenya Tembang Dungo Sobat Kota. Lagu yang barusan aja diputerin ada di TP nomor 13. Ayo didukung sekarang juga, ketik TP spasi 13 ya. Kalau mau pilih lagu yang lainnya juga boleh. Rahma sudah updatein untuk flyernya di sosmednya Kota FM, silakan dikepoin terlebih dahulu. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, terus juga ada WhatsApp Story 0817505881, apalagi ya? Instagram Kota FM 881 dan juga X juga sama Kota FM 881. Sekalian kalau sobat Kota punya TikTok, di follow juga yuk Kota FM 881. Jadi biar makin lengkap. Follow semua sosmednya Kota FM gitu. Ada lagi apa? YouTube. Ya, YouTube-nya Kota FM 881. Di follow dong. Kok di follow? Di subscribe dong. Ya kan kalau YouTube. Thank you buat sobat kalian yang masih dengerin Kota FM. Namun juga mau ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan, yang mau salat boleh, yang mau dengerin Kota FM juga boleh. Kita hadir 2 jam ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Rahma mau sama-sama juga untuk sobat Kota yang sudah ikutan bergabung. Ada Mariana, halo Mariana. Katanya dia suka sama TV nomor, berapa nih? TV nomor 17, iya. Udah di play belum TV 17 nya? Itu lagunya siapa sih TV 17? Ada lagunya Super Emak Ngenteni. Oke. Udah disiapin tuh TV 17 nya, ditunggu Mariana ya. Lanjut lagi ada siapa? Yoko Sniper dari Kawasan Tegal. Yoko dulu ternyata tadi. Yoko Sniper dari Kawasan Tegal memilih lagu yang ada di TP nomor 5 dan TP nomor 7. Dua-duanya udah disiapin sama Rahma, ditunggu. Pak Matnai Bulak Banteng vote lagu TP nomor 7 juga udah disiapin, ditunggu. Yes. Terus ada siapa lagi? Nanti Rahma mau sapa-sapa lagi deh sobat Kota yang sudah ikutan pilih-pilih lagu. Rahma mau ngumpulin dulu vote yang banyak gitu kan. Nanti baru dibacain lagi dan disapa lagi. Sambil kita dengerin lagunya Mas Dodo dulu yuk, Tansa. Ini lagunya dirilis bulan Juli 2026, jadi bisa diputarkannya di mana? Di program Cak Ning bisa nanti malam. Terus juga di program Nigoda, karena ini lagu etnik baru ya. Jadi bisa diplay di sana. Terus di Pasar Kota, pagi-pagi. Jam 7 sampai jam 10 jam 10 malam. Jam 7 sampai jam 10 pagi. Bisa request di sana juga, yes. Kalau gitu dia, kalau suka jangan lupa didukung sekarang juga di tempat nomor 2. Mas Do, Tansa.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

Ginarise Gusti ini resmi dirilis oleh Gilga Sahid Sobat Kota pada hari Senin 29 Juni 2026. Selain dia menyanyikan lagunya, ternyata dia juga menciptakan atau menulis sendiri lagu Ginarise Gusti ini Sobat Kota, diproduksi oleh GS Studio juga dengan aransemen musik dari Sony S. Jadi lagu yang satu ini juga Sobat Kota ya, itu juga bisa diputarkan di program Cak Neng, di program di Goda dan Pasar Kota ya. Jangan request di Denang Surabaya, gak bisa. Terima kasih buat yang masih dengerin Kota FM dimanapun Anda berada, apalagi yang lagi streaming di aplikasi On Ears ya, maupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Rama mau sapa-sapa dulu yang sudah ikutan bergabung. Ada siapa nih? Inako, halo Inako. Dukung lagu yang ada di TP nomor 5, 9 dan juga 11. Boleh. 5, 9, 11, 5 udah di play. 9 tuh lagunya Lesti. Oke, sama 11. Oh, cewek-cewek ya. Emang enak itu suaranya. Tapi 11 udah di play. Oke, Sobat Kota lanjut. Lanjut. Ada siapa lagi? David, halo. TP nomor 6 untuk lagu jagoannya hari ini. TP 6 ada lagunya Sadewo, boleh. Oke, Rahmat tarik ke atas. Lagunya Sadewo yang Selawe ini di play sesudah lagunya Wika Salim. Terus siapa lagi? Oh ini, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Sobat Kota ya. Ada siapa? Janul, Ainul. Selamat malam. Kok siang tau nul? Nah, ngelon jene. Yowes, pokoknya Facebook TP nomor 12. Thank you ya. Rani Rantina, selamat malam juga. TP nomor 3 dan 7. Selamat berdua sama tuntas ya mbak. Selamat malam Jumat. Oh ya malam Jum ya? Wah, waktu yang ngaji-ngaji nih nanti Rahmanya ya. Wah gak praset ya, TP nomor 9, 10. Mbak Reni tadi TP nomor 3 sama 7, boleh, siap. Ada Aba Waisel dari Samplangan. Aba Waisel Samplangan dari kawasan Genyar Bali merapat, dukung lagunya TP nomor 11. Terima kasih ya Aba, sehat selalu. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Memilih lagu yang ada di TP nomor 11 dan TP nomor 5. Gendut Santasa, jangan lupa TP nomor 5. Iya, dut. Duriat Setiawan, Tandes hadir, oke. TP nomor 5 untuk lagu jagoan hari ini, makasih banyak. Sivana, ya Allah, antara tinggal ada pencelaan. Sivana, Selawe ya, saya terus awase, boleh. Boleh. Sagita Indra Kumara, Pringsewu Lampung ya, Lampung ya, wes vote. Masa iya nang Surabaya dan sekitar gak vote, itu lo angel. TP 5, makasih ya. Dima Yanti dari kawasan Sahabat Langka, Sumatera Utara hadir TP nomor 3. Selamat berduka sempat tuntas, terima kasih. Yeni Kartika, TP nomor 5 untuk lagu jagoan hari ini. Yang lainnya memang belum ikutan gabungan, ayo, mumpung masih ada waktu Sobat Kota, jadi boleh pilih-pilih lagunya. Nanti Rahman juga bakal kasih tahu nih lagunya bisa diplay di mana aja gitu. Atau info tentang lagu ini, info yang terupdate, bisa pantengin program Tugu Pahlawan. Yes, kita seperti ini ya Rahma. Rahma juga bakal putarkan lagunya yang masih berbau-bau etnik Sobat Kota. Bedanya lagu yang satu ini tuh ada sentuhan orkestranya, jadi lebih elegan itu kan, menunjukkan lagu-lagu dangdut etnik itu juga berkelas gitu Sobat Kota. Dikasih aransemen orkestranya juga. Dirilis bulan Juli 2026, Jayanti dari Wika Salim ini sudah ready banget untuk didukung dan diplay di Tugu Pahlawan nomor 7. TP 7.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, re.
1: TP 9.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kami Sahrogo, Jakarta Koplo featuring Buciono dan Dimas. Hari ini ada di TP nomor 16. Jadi jangan lupa vote sahabat kata. Bisa melalui WhatsApp Kota FM ya, di 08175058881. Terus juga bisa di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Rama mau sapa yang ada di mana yang belum ya? Instagram ya. Instagram Kota FM 881. Iya sebentar. Sabar sobat Kota. Selfie, halo Selfie. Dukung lagu yang bentar karena cinta yang ada di TP nomor 5. Lanjut, Rahmat Viking TP nomor 3. Ada IY29. Dukung lagunya Sri Devi. Kaulah Hazur TP 3. Merah Delima, terima kasih sudah memilih lagu TP nomor 3. Ria Puspita TP 3. Maimunah Siro, apa tih? Maimunah Siro, benar ya? TP nomor 3 juga. Sri Devi. Si 211, dukung lagunya TP nomor 3. Ralova, anggap aku tiada dari Rara. Anggap aku tiada nomor berapa tadi ya, lupa Rahmanya. 11 ya, sobat kota. Boleh. Rahma Aisyah. Rahma Aisyah, dukung lagunya. Lo enggak ada. Ini apa sih Rahma Eki? Oh, kan nang Denang aja ya, di Denang Surabaya aja lah kalau lagunya April. Hari ini enggak ada. Maybe besok, sobat kota, yes. Lanjut. Ini sudah. Oh, meleleh bahagia. Kalau meleleh bahagia ada di TP nomor 4. Dibaca dulu, Dang. Sayang-sayang aku ya. Terus ada siapa lagi? Hana. Hana, selamat malam, dukung lagunya Buta Karena Cinta. Buta Karena Cinta TP nomor 5. Pokoknya aku cuma tingin Kota FM satu berat bakal diputarkan lagunya. Rama mau ajakin ini fansnya Lesti, mana nih suara fansnya Lesti. Lagunya enak banget loh, Kura-kura Dalam Perahu, ya kan. Lagu dangdut original ini dibawa nongan 3D Entertainment, dirilis bulan Juni 2026. Mau dengerin selain di TP, ada di Dedang Surabaya jam 7 malam sampai jam 9 malam. Di Pasar Kota juga bisa. Tema nomor 9 ini dia, Kura-kura Dalam Perahu, Lesti. Tepe.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Adalah adalah gue ya, sumber emak ngenteni sobat kota sing ono nak tipe nomor 17 dino iki ya. Sing wes ngenteni lagu-lagu dangdut originalnya mau diputarkan di program Dendang Surabaya saat lagi ujian merapat ya barengan Rani Larasati karena

0: sudah ready Sobat Kota Rania. Tapi sebelumnya, Rama juga bakal umumkan terlebih dahulu untuk vote yang sudah kita rekap dari hasil vote di program Tugu Pahlawan tanggal berapa nih? Tanggal 6 Agustus 2026 adalah... Selamat untuk lagu yang ada di TP nomor 5. Di TP nomor 5 ada Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Hari ini sudah mendapatkan vote terbanyak. Sekaligus terima pamit, terima kasih banyak buat semua Sobat Kota yang sudah dengerin Tugu Pahlawan. Bye-bye.
1: TP 5.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenenge remix sedek-sedek iku loh.
1: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Walu-walu kok masih di Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Gimana kabarnya? How are you today? I hope you are healthy, happy. Jadi kira-kira nih, udah siap ikutan lomba opo rek Agustusan? Mele lomba balap karung, mangan keropok apa nyanyi dangdut, ayo. Spill yuk ceritanya di kemeriahan Agustus bersama Rani di Dendang Surabaya. Dari jam 7 sampai jam 9 malam.

0: Lagu seenak ini judulnya adalah Aku Indonesia dari Aan Moza bersama Jagat Aryani. Sebagai apa ya, ini adalah lagu yang dilombakan. Jadi dinyanyikan oleh Aan Moza dan juga Jagat Aryani bersama Irama Tujuh Nada, bersama teman-teman PAMDI, Persatuan Artis Musisi Dangdut Indonesia. Kurang lebih dulu dirilis pada bulan Juni 2025. Gak kroso ya, wis setahun yang lalu. Padahal kayak ya baru kemarin gitu dengerin lagu ini. Ternyata udah hampir satu tahun aja rupanya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Malam Kak Rani.
0: Malam Dendang Surabaya bersama Eva. Halo Bandung.
1: Ya. Itu singkat ya.
0: Ya, lagunya.
1: Jangan dendam.
0: Lagunya Jangan Dendam. Sudah siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat kakak. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Kapan bisa ketemu?
0: Iya. Semoga nanti ada jumpa pendengar. Mbak Eva hari Sabtu Minggu gitu libur nggak sih?
1: Malam Minggu aku libur, kalau Minggu enggak.
0: Oh gitu, kita nanti coba cari voting yang paling banyak ya. Semoga bisa jumpa fans.
1: Insya Allah.
0: Amin.
1: Minggu 29, tanggal 29, insya Allah yuk kak.
0: Baik, sehat selalu untuk Eva, ditunggu lagunya ini tadi, lagunya okay. Jangan Dendam ya.
1: Oke. Makasih kakak.
0: Sama-sama, selamat bekerja. Sembari bekerja. Malam hari ini menyapa Eva yang hadir dari Simo. Yo, Anjani, apa namanya? Kadang-kadang tuh kita itu kayak butuh ini loh, Rek. Butuh asupan lagu-lagu. Masih kerja. Sik. Tak sempet no sik ngono loh. Sempet no untuk masuk on air gabungan. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya. Sahdu banget. Assalamualaikum. Aduh banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Rani. Dengan siapa di sana?
2: Mbak Rani, apa kabar? Merdeka.
0: Baik, merdeka. Ada Umi Latifah kah?
2: Iya.
0: Iya, pokoknya merdeka.
2: Merdeka.
0: Umi, kalau lagi lomba Agustus pernah enggak ikut lomba di kampung?
2: Pernah.
0: Lomba apa iku?
2: Itu caping terus itu
0: apalagi?
2: Apa? Nyon gedeng jangreng medureng.
0: Oh. Nampan jadi
2: itu.
0: Terus sama nampan juga. Lomba kelereng.
2: Kelereng taru sensok tuh. Jarum.
0: Nglebokno jarum di botol ya?
2: Yo, request lagunya.
0: Request lagu apa nih?
2: Aku Semut Merah dari Maggie Z.
0: Semut Merah dari Maggie Z. Sudah siap. Salamnya buat siapa ini, Umi?
2: Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Ayo
2: Carofe masuk Carofe, Solihin Bang Hafid tak tunggu kabungannya. Salam kompakan tanpa terkecuali, lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Mi Latifah ternyata wonge anu ya, lincah. Aku melok lomba kelereng, Mbak. Terus nyewon gedang. Apa meneng kumang? Nampan juga ya. Jadi menyunggi nampan. Arek-arek saiki mosok ngerti istilah nyunggi ya. Kalau dulu ya nyunggi wakogol. Termasuk nampan itu juga. Disunggi di kepala gitu biasanya. Ada beberapa sobat kota juga yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Thank you banyak. Ada Abu Halim, terima kasih dari Bangkalan Madura juga hadir. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Ya apa iki Abu Halim, lagunya apa ini? Ada Mas Agung dari Kali Santri, lagunya Terhina. Dari Ike Nujana, salamnya buat Putri Shalala Pratama, Bang Tejo. Cak Wai, Cak Boneng, Satrio, Bang Tejo. Oh, iki lho. Ketikanmu iku lho Mas Agung. Apa yo? Emang dikasih tanda tanya, apa tanda kurung, tapi jenenge iki mesti double-double ngono lho, disopoi kabeh. Bang Tejo kesebut dua kali ya wis lah enggak apa-apa, iki penyiare dhewe sing kudu ngoreksi iki koyoke. Ada Mang Ujang. Mas Agung juga titip salamnya buat Bunda Farah. Halo iki delokno Bub. Bang Tejo disampe diketik ping telu iki lho. Yang mangkane ketoke salame wake padahal mek titik sakjane. Pak Wiji, kemudian Pak Wiyoto, Cik Aini, Abah Kosim, Cak JP, Mas Rofik, Mas Agus. Mas Agung, sampean iki lho ngetike aja ngene, Mas Agung. Boleh bingung penyiar e, sak nongkok kalau misalnya titip salam tapi enggak kebaca karena memang ini double-double begitu. Lagunya Terhina tak siapin nggih Mas Agung. Ada juga tadi ada Mbak Putri Widayanti yang hadir dari Tretes. Terima kasih banyak, selamat malam. Ini lagunya Kenyataan Cinta dari Subroda Academy. Ini lagu ciptaan dari Kang Nurbayan. Hadir dari Tretes Prigen Pasuruan. Mbak Putri nitip salamnya buat Bunda Eli Agustin, Mbak Ima Ngesong, Diandra Tiwi, Bunda Rara Manuan. Ada juga Bunda Lili Margomulyo, Mas Ardi di Rungkut, Abah Toyibi dan Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Siap. Terima kasih. Lagunya juga udah tak siapin. Acu acu, pengen request Alesti yang judulnya Angin. Katanya adik aku yang cantik cerita ini loh. Kakak aku ya lomba berhenti rindu loh. Kira-kira ono gak ya ndek Agustusan iki? Anjane lek darah Davista iki lho ya delok entalah. Kak Rani melok. Ya, lek ono lomba berhenti rindu pada dia, aku melok aku paling ngarep dhewe. Loh, Mas Aditya, sik kait kate diangkat lho. Wis keplorot sik. Bunda Ani bangun sari lomba makan keropok aja, penting ono sotone sak mangkok kalah menang tetep warga. Alasan yang pas. Tadi masih yo lek gak menang yo, wis pokoke kalah menang tetep warak bener lomba mangan kerupuk tapi sak sotone. Matur sembanuwun, monggo teman-teman yang pengen on air iki yo nek sapa maning iki. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rofik?
3: Alhamdulillah, saya Kimawan.
0: Nggih. Sehat, selalu menyertai Rani di sini bersama teman-teman.
3: Nggih, Mbak Rani, nggih. Tahu campur mbek lontong.
0: Waduh, suwe aku gak tahu makem tahu campur lek saiki diming-iming aku ngiler tenan.
3: Soale nek tahu campur tok kan kurang wareg, Mbak Rani, jadi diirisi lontong.
0: Oh, iya bener. Iku ancane wis kombinasi yang pas sih, Go.
3: Pas nggih. Ambek kerupuk iki cilik-cilik yo enak, Mbak.
0: Kriuk-kriuk renyah dan gurih. Yo ngene iki aku pole garai kepingin lomba mangan kerupuk ae Mas yo gak tahu campure gak apa-apa.
3: Saya itu lihat cucu saya. Apa itu lo nyiram air di tempatkan air di tempat lain gitu,
0: Mbak. Oh, nggih.
3: Cucu saya umur 3 tahun. Ikut dalam sune ku gede-gede gitu tadi. Aku menang. Jadi pasti kalah itu nunggu no buku, Mbak.
0: Oh alah, iya.
3: Tak kena panitia itu kan. Ini kena nabil ya, warna juara.
0: Tapi gak apa-apa, istilahnya itu kan mendidik mental supaya ikut lomba itu. Mendidik untuk leadership juga, kendel, gak isinan gitu. Iya. Lah iku lek Dek Nabil iku lucu, tapi lek sing melok kaya Bejo, Tari, mari ngono Rani, Rahma, ya gak lucu blas, malah ngilani jarene wong-wong. Tapi Pak Rofik sendiri gimana? Terakhir kali ikut lomba-lomba Agustus gitu menawi di daerah lingkungan Manuan sana di rumah kapan? Sudah lama ya. Tapi inget gak lomba apa itu, Pak Rofik?
3: Saya dulu sering ikut lomba karambol.
0: Karambol. Oh iya ya, aku suwe gak tau main karambol, Rek.
3: Iya.
0: Pingpong
3: itu dulu saya pernah juara 2 sampai kelurahan.
0: Waduh, sampai kelurahan, Won. Iya.
3: Mbak. Kalae pincing apa iku melok klub, Mbak, pinter ngono aku gak berkutik.
0: Kalah ya ambek sing melok klub gitu ya.
3: Iya.
0: Iya. Yo gak popo. Jadi apa namanya? Tapi kebanggaan loh. Ibaratnya kan isok langsung juara di kelurahan itu adalah hal yang luar biasa. Iya. Iki cek dikeploki wong akeh iki lho.
3: Kelurahan itu kan harus harus melewati sa RW dulu.
0: Enggih, makanya harus di RW dulu baru ke kelurahan.
3: Iya, makanya jadi ya masih kalah umpamane gak apa-apa, Mbak.
0: Heeh, enggih. Iya, iya, iya. Lah jarene Pak Almanu. Tolong kalau ada lomba makan kerupuk sak sotone Pak Al diajak lomba nang diae tak parani.
3: Mantap itu. Masih kalah gak apa-apa, Mbak, enak-enak no, Mbak.
0: Nggih, terusé bundane ngene kok, gak apa-apa. Ono sotone pokoke dadi kalah menang tetep warek jarene.
3: Tetep warek, iya, mantap itu, pinter,
0: Mbak. Lalu menika lagunya apa ini, Pak Robek?
3: Lagu Bulan, Mbak.
0: Bulan. Dari... Siap, nggih. Salamnya buat siapa ini?
3: Yang baru turun tadi Umi Latifah.
0: Nggih, dari Bangkalan.
3: Salam Umi.
0: Sama
3: kawan melebu aku melebu gini Umi.
0: Iya, mangkane iku. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah dan buat semuanya saja. Tadi siapa sih ngetik balik-balik iku Mbak Mas Agung?
0: Iya, ngetiknya itu jadi beliau itu ngetik di WhatsApp itu. Double-double gitu loh, kayak Bang Tejo ditulis sampai 3 kali, terus ada yang 2 kali.
3: Cukup aja sampai ya, Mbak.
0: Yang gudo ya gak sekal apa ojo terusan rek iki penyiar iki. Mesakno iki lho. Nopo niku akhirnya enggak bisa terbaca semua. Kasihan juga yang disalamin.
3: Nggih, matur nuwun buat semuanya yang lagi
0: pantau.
3: Semoga berbahagia.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Toyibi Surabaya hadir, selamat malam. Titip salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Rini Setiawati juga, Mama Eli Agustinje, ada Pak Jono, kemudian juga ada Pak Wiyoto di Pandaan, Mbak Putri dan Cak Syamsul Hadi. Yo sing ono ning mana? Yo sing ono ning Tretes Pasuruan. Ada salah satu lagu juga yang udah Rani siapin. Jangan dendam, kita putarkan terlebih dahulu Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Cece Radio.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ya telok bal-balan, ya rungokno radio. Masih suara dicampur-campur ya pokok iso lirik kono ndelok kene ngono lho. Masuk sampean tok sing lirik nok ngene komputer, lirik mana nok ngene WA, lirik mana nok ngene perangkat. Kan yo kudu ngono ta lah.
0: Bisa
1: sembarang kalir.
0: Kudu iso sembarang kalir. Iya betul. Yes. Oh, tangane. Wis tangan kiri, tangan kanan, meripat kiri, meripat kanan gerak kabeh.
1: Ya. Lah gitu penari iku Bali be.
0: Penari kecak.
1: Betul.
0: Ayo lek bundaku sing bohae siji iki terakhir melok lomba apa ayo tahun lalu.
1: Yang tahun lalu itu enggak ikut lomba gitu loh, diwakili Mama Gemes yang menang lomba Ma'am Keropok.
0: Iya sih.
1: Aku gelem lomba Ma'am Keropok tapi kudu

0: tetap saling rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Terus meneng apa? Saling menyemangati apapun kondisi ekonomi yang ada gitu ya Bunda ya.
1: Justru, justru momen Agustus itu momen bersatunya kita loh, Ci. Gimana enggak guyub rukun, ada kerja bakti. Sebentar lagi malam tirakatan. Ya wis ngetokno tumpeng, ya ngetokno jajan ya sak mampune, Ci.
0: Setuju. Iya, kan? Iya betul, setuju.
1: Kan mbok kabeh tadi kalau ono wong sing nak jero ae.
0: Iya. Kabeh. Murah ae.
1: Mulai anak, putu, mantu wis metu kabeh pokoke. Agustus ku pokoke momen-momen yang terindah pokoke. Guyub rukun niku lho, Ci.
0: Setuju.
1: Pokoke kembang lho, lomba menang gak menang, lek lomba mangan soto mbek mbak kerupuk warek-warek.
0: Nggih, wis insyaallah pokoke sehat, muga-muga sehat. Apa maning mari ngene rek, Persebaya main jam 8 kick off. Tala.
1: Sing opening iku mang kotak sing nyanyi.
0: Tantri sik nyanyi. Iya, masih ono Mbak Tantri, wong sik ono Mbak Rani pisan iki sing menemani ya.
1: Lah, ono Rani ya ono Ani. Ana sik umek kabeh dot anu kerja ae ana iku. Selesuan ae mama gemes iki.
0: Mama gemes, mama gemes. Ya wis. Lagunya apa ini Bunda?
1: Lagunya itu kemarin itu koyo kang masku iki lagi seneng-senenge nyanyi Wulan Merindu. Tapi hari yang spesial walaupun kelewatan saya cuma mengucapkan sugeng ambal warso buat Cece Rani. Semoga yang kita kan kawujud kabeh. Wis ta jodoh ta rezeki semuanya terkabulkan di tahun ini.
0: Amin, amin, amin. Yes, pokoknya doa baik juga menyertai Bunda Ani sekeluarga. Amin.
1: Salamnya buat Pak Almanu tadi yang komen. Ada Mbak Wayahyu, Civana, Mas Wayu Supriyadi iki koyo ya padha mbek aku ya nyerukno radio.
0: Iya, koyo ane dobel-dobel wong-wong iki.
1: Nah, ya opo wis ya wis pokoke apapun mbok menang mbok kalah Persebaya tetap di hati.
0: Betul, betul.
1: Salam satu nyali Wani,
0: Wani.
1: Itu jajarannya selamat bertugas yo. Assalamualaikum.
0: Saya iki mau lagunya apa iki mau aku dikeliru. Tak unggahno sik.
1: Wulan Merindu.
0: Oh iya wis bener. Wis tak unggahno iki mang. Yes, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun untuk Bunda Ani Bohai. Ini yang sudah hadir lah yo. Wis masih yo ta. Nonton TV karena untuk menjemput apa iki mau jenenge Persebaya melawan Persib. Tapi Kota FM juga tetap di hati. Yo Kota FM iki media partner official Persebaya juga kok. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam Miss Ella.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Rani, selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Barokah umur selalu mengalir.
0: Masya Allah.
2: Dan semoga mendapatkan seorang pendamping yang bisa menjadi imam
0: amin.
2: Kita
0: atau kok kita barat. Amin, masya Allah.
2: Doa mendoakan dia Mbak Rani.
0: Doa yang ya sama Allah. Yang terbaik juga buat Mbak Ella sekeluarga.
2: Iya, betul, kari-kari doa.
0: Lek doa up doa baik itu nggak ono ceritane kari-kari.
2: Iya betul.
0: Iya. Nah, iki ngomong-ngomong masalah Agustus. Nah, iki pripun suasana di lokasinya Mbak Ella ya, sana?
2: Udah, Mbak Rani, udah apa? Udah ada banyak persiapan ini. Mau lomba makan kerupuk, balap karung, kepruk kendel iku sih ono Mbak Rani.
0: Masih ada ya di sana ya?
2: Iya betul.
0: Kepruk kendel cek wonten.
2: Iya betul. Kalau apa itu Agustus kemarin itu saya balapan sama si kecil makan kerupuk ternyata saya kalah Mbak Rani.
0: Iyalah, iku koyo ane gorok surungane maneng jajal ono

0: rawon, tasoto, ngono ya.
1: Wah, mantap, gak kalah mana Mbak Rani.
0: Iki langsung ake sobat kota sing daftar, aku melok ngono pripun.
1: Iya betul, monggo wis seru ndek kene ndek Pasuruan kene ayo melok nggonanku seru Mbak Rani nggih.
0: Alhamdulillah, wis muga-muga Agustus nggih lagunya apa ini?
1: Lagunya Pertengkaran ini Mbak Rani.
0: Pertengkaran, lama juga aku gak pernah dengerin lagu ini nih. Sudah tak siapin
1: ya, kangen, lo ya gak kangen Pertengkaran Mbak Rani ini cuma
0: lagunya, betul, karena lagu ini yo enak sih yo kan.
1: Iya kan saya resapi ini sama, biar disepesapi sama teman saya. Loh ini lo Mas Muhammad Arif kirim salam Mbak Rani.
0: Nggih, salam balik.
1: Iya. Ya, salam-salam dulu ya Mbak Rani ya. Salamnya yang barusan turun Bunda Ani Bohai, dan juga Bunda Mami, Bunda Sudira, Mama Lili dan Ayah Roy, dan juga siapa saja ya ini, Mbak Santi Syalala, Mbak Ima kedua-duanya, dan kesemuanya. Spesial Mas Muhammad Arif yang bengok-bengok toh ini Mbak Rani. Mbak Rani, sehat-sehat selalu ya Mbak Rani.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ela ya tahu ya lek melok mangan kerupuk iku wis asik ngono. Dari Dendang Surabaya, selamat malam Mas Muhammad Syafi'i. Dari Berangkai Kesarean Wali, salam semuanya aja, selamat siaran. Matur nuwun Mas Muhammad Syafi'i. Ada juga Cak Aim, Bunda Ani apa masih bohai? Masih toh. Ada Cak Gianto Rembo, aku nyimak wae sampai bubar acara nih. Matur sembah nuwun. Ada Bunda Ica dari Kuresari, tepatnya di kawasan Waru, Sidoarjo. Salamnya buat keponakan yang lagi siap-siap berangkat umroh, Nanang Kosim, sekalian lagunya Bayang-Bayang Cinta. Oke, siap. Moga-moga yang berangkat umroh haji juga bisa dilancarkan ya. Ada Inako, terima kasih Inako, apa kabar? Terus juga ada Mas Nur Yakin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Gila Dangdut dari The Virgin. Saya dari kawasan Pasar Berbek Nganjuk iki Mbak, nggih. Hei, tak selipno iki Gila Dangdut ben gak lagune lawas-lawas tok. Jadi ada beberapa lagu yang baru juga yang Rani puterin ya. Tapi sebelumnya yuk meluncur dulu. Mulan Merindu Mas Soi. Ayo goyang Cak Aim. Ada juga Bang Herman. Terima kasih banyak Bang Herman sudah hadir. Pak Almanu, Mas Wahyu Supriyadi.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rani mau bacain dulu WhatsApp juga yang barusan hadir ya. Terima kasih banyak untuk Pak Jono, request lagunya Kumismu. Nanti saya sesel-seselkan dulu lagunya biar semuanya bisa masuk semuanya dan juga bisa dinikmati oleh Sobat Kota dimanapun berada. Pak Jono nitip salamnya buat Ami Bibowo di Jakarta, Putri Widayanti Samsul di Tretes, Eli Agustinca Sidoarjo. Dari Keberawan ada Cak Miskan, Abi Roy, Mojokerto, Mbak Toyibi, Surabaya, Pak Wiyoto di Pandaan, dan untuk Rini Setiawati yang ada di Bandung. Pantau juga Mbak Ran, request Sumpah Benang Emas, salamnya buat semuanya dan Mbak Rani, terima kasih. Nge, Mbak Wahyu, kalau tadi ada Mas Wahyu Supriyadi, nah ini ada Mbak Wahyu Jivana dari Sidoarjo juga. Terima kasih, ada Bang Herman, selamat malam. Salamnya buat semuanya aja fans Kota FM dan Riwong Bojonegoro nggih. Matur nuwun. Kemudian saya sapa Ning Rara ini dari Sidoarjo juga. Pekarungan Sukodono yo. Salamnya ke Pak Wiyoto, Samsul Hadi, Pak Po, Pak Wahid Penjaringan juga Mbak Putri, onok Mama Andi Agustin Sidoarjo, Mia Ramadhani, Bunda Mimi, Mbak Diandra Tiwi dan juga ada untuk semuanya tanpa terkecuali begitu katanya. Yoko dari Tegal. Apa kabar Yoko? Semoga sehat selalu Yoko. Sobat Kota, tahu enggak sih? Tahu enggak? Jadi, kalau dulu dua cincin itu identik dengan lagu pop memang. Waktu pertama kali lagu ciptaan dari Gavet Samudro dan juga Satria Anggun ini sempat dipopulerkan oleh grup band Hello. Nah, siapa sangka Tembang Gula, salah satu band merilis karya baru berupa single berjudul Dua Cincin ini, tetapi menghidupkan kembali lagu pop Indonesia yang begitu populer di era 2000-an dengan balutan aransemen yang lebih segar dan juga kekinian. Jadi ada usung-usungan dangdut modern gitu loh. Formasinya ada Mas Satria Anggun sebagai vokal, Tomo Widayat sebagai gitar dan Kemal Ahmad sebagai gitar juga. Jadi diperkenalkan kembali usai 19 tahun dipopulerkan oleh Hello Band. Hampir 2 dekade lagu ini timbul kembali tapi menjadi lagu dangdut. Dan ini dia Sobat Kota, Dua Cincin bersama Cige Record yang dirilis Juli 2026. Dari Tembang Gula, Rek, Dua Cincin.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
2: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es, yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, saya kan perluas jaringan informasi, supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar. Pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
2: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Kalau bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya. Kita nggak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Nggak punya shelter untuk HIV. Karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Dendang Surabaya. Sumpah benang emas tadi, semoga sudah sampai Jivana ya Mbak Wahyu ya, sudah di request tadi via WhatsApp. Ada juga beberapa sobat kota ini, Pak Wiyoto dari Pandaan. Selamat malam Pak Wiyoto, malam hari ini request oh enggak ada requestnya, tapi titip salam buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli, Pak Jono, Samsul Hadi, Mia Ramadhani dari Sampang, Mbak Toyibi Tanjung Sari, dan Pak Jumadi Wiyong. Terus juga ada Ami Wibowo dari mana ini? Oh, oke, okay. Dari Jakarta. Salamnya buat Mia Absari di Bandung, Rini Setiawati juga, Abi Roy Asegaf, Pak Jono Gresik, Mama Eli, Mbak Toyibi, dan untuk Yeni ini. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam.
1: Selamat malam Bunda Rani.
0: Malam, apa kabar ini Miss Aprilia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Lagi ini makanya lagi dengerin sampean mulai tadi tapi enggak diangkat-angkat.
0: Iya, kalau kan lagu enggak diangkat. Iya.
1: Enggak, tadi pas baca apa WA tadi.
0: Iya kan, ya ganti yang enggak ngangkat telepon terus, berarti rezekinya iya. Setengah sembilan baru bisa masuk
1: iya,
0: ya.
1: Iya, alhamdulillah bisa masuk. Aku pengen
0: request lagu. Lagu apa ini cantik?
1: Itu apa? Peramal tua.
0: Peramal tua. Oh iya, lagune suwe gak tahu diputer iki.
1: Lah mangkanya aku pengennya peramal tua.
0: Peramal tua. Siap, iya. Sudah siap lagunya ini.
1: Alhamdulillah. Selamat malamnya buat Bunda Fatona, Bunda Farha. Terus Neng Ella, Neng Gusti juga. Kak Toto. Terus Bang Hafid. Mas Ali yang aja. Oh, Mas Aditya. Semuanya dari A sampai Z sampai terkecuali salam sobat suntem. Itu sial yang punya mendamba.
0: Siap.
1: Lagi ngapain? Mandi mana? Sama siapa?
0: Oke.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
2: Ya, kabar baik, Barani.
0: Kabar baik. Alhamdulillah bisa menyusul Miss Aprilia barusan. Gimana?
2: Request lagu
0: apa ini?
2: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu, langsung tak siapin lagunya, lagu duet romantis. Iya. Cuma Kamu udah siap ini lagunya ini.
2: Spesial buat yang baru turun itu, buat April. Iya, salamnya ya, Pak.
0: Boleh.
2: Yang baru turun April. Terus dari Indrosor ada Pak Sugeng. Terus ada Mi Latifah, terus ada Bang Hafid, terus ada Abu Halim. Semuanya salam kebakan aja, Pak.
0: Oke, siap.
2: Ya, udah gitu aja ya, Barani.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Pulau Gara Madura yang sudah siap malam hari ini untuk ikutan berdendang. Rame banget ternyata ya. Makasih banyak ada Bunda Ani Bohai. Mas Samsul, kalau dibilangin gak usah tapi-tapi Mas Samsul. Memang itu masuk genre dangdut klasik. Woi. Tapi liriknya itu berbahasa Madura semua. Jadi ada segmennya sendiri. Itu masuknya di program Pasar Kota Mas Syamsul. Jadi yang bisa diputar di Dendang Surabaya itu kalau ada sedikit bahasa Indonesia Mas Yosak Bae tak puterno, Mas. Berhubungiku sate Madura itu berbahasa Madura dari awal sampai entek. Masih yo ketemu nih genre nih dangdut klasik iku yo tetep gak iso diputer di Dendang Surabaya Mas Samsul. Gitu loh. Kalau nanti tak puter lah aku sing gawe program lah tak rusak dhewe. Kok pendengar liyane protes, Mas. Soalnya banyak yang mau request lagu-lagu seperti itu tapi memang enggak bisa diputer karena segmen programnya ada sendiri begitu. Terima kasih banyak ya. Mungkin bisa diganti lagu yang lain. Oke, ini Cinta Parabola baru bisa. Siap. Saya tak cek dhisik iki juga. Kadang-kadang itu request lagune iku sing enak-enak ngono lho, rek ojo ngerakno mumet apa penyiar ngono lho. Ada salah satu lagu dari Nur Halimah ini ya, Peramal Tua. Salah satu lagu juga yang hits dari jajaran lagu-lagu single Nur Halimah, Peramal Tua bakal siap menemani Anda.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

jadi sekali lagi ya, untuk Dendang Surabaya itu boleh merequest lagu-lagu dangdut original yang baru, boleh banget. Jadi misalnya nih, apa lagi programnya Dendang Surabaya dari jam 7 sampai jam 9 malam, Sobat Kota bisa request lagu-lagu dangdut original yang berbahasa Indonesia. Jikapun ada yang berbahasa etnik, tapi harus separuh-separuh. Kalau full yang berbahasa Jawa, Sunda, Bali atau apapun, ngapunten, belum bisa diputar di Dendang Surabaya. Tetapi masih bisa diputar di program Pasar Kota atau request versi koplonya di program Digoda ya, setiap hari jam 12 sampai jam 3 sore untuk Digoda, Pasar Kota di jam 7 sampai jam 10 pagi. Tapi kalau di Dendang Surabaya kami mengutamakan untuk yang berbahasa Indonesia atau kolaborasi, contoh Cinta Ketok Magic. Nah itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda, boleh. Tapi kalau seperti Sate Madura atau Cinta Parabola, ngapunten, belum bisa. Yang lainnya ya. Ada nomor baru ini, tolong save nomor baru Titiang Semeton Radio Kota FM, save nomor baru ya. Namanya siapa, Bli? Nama, alamat untuk kami save, Suksema. Rahajeng bengi untuk semua FKS di Pulau Dewata, semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih banyak untuk semuanya tanpa terkecuali, ngapunten kalau misalnya Rani harus pamit undur diri, belum bisa menunggu Sobat Kota sampai nanti. Soalnya apa? Oh ya, soalnya wis ana sing duwe iki program iki, wis teko iki wonge iki. Cane. Campur sari koplo gening Kota FM. Yo iki, yo iki. Mangkane ben tambah gayeng. Sebagai tembang penutup spontan tanpa uhuy. Ketemu ambek aku besok siang di program Digoda ya guys. Aku.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya segeng talu tolor. Alhamdulillah lo ketemu manik lo. Masya Allah kemis malam Jumat ya. Ege pen tambah pewenak gaya suasana suasiri dan suasitu. Moga pindah rontet saning campur sari koplo gening Kota FM. Iya iki bangga paling ngangen nih. Gitu kan sanitari nintias ngantos semangit jam sholat semangga.

0: Walaupun lupa masih di Kota FM dan Nia Surabaya. Tolor, matur nuwun sanget, sampun pinara, nggih. Wonten panggenan panjenengan suang-suang nggih. Di tempat dulur-dulur semuanya masing-masing ya. Ngono kurang lebih artine nggih, heeh. Dadine ya iki ngomong basa Jawa, ya ngono-ngono tak artekno nggih. Mergo apa? Kan sing nyimak yang memantau Kota FM kan ya di mana-mana ya, di seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia. Dadi nek aku apa sithik-sithik ana apa iki basa-basa asing ngene iki. Alright ya. Mergo ya sing ana iki ya ana sing apa iki wong Belanda, wong Inggris kono London ya. Kandhane kok. Terus seneng dindi wae benua ya, seluruh penjuru dunia di benua manapun pokoknya. Nggih. Matur nuwun dalar, pripun portasipun? Bagaimana kabarnya Homa? How are you? Kan ya. Ning kene iki pas ngrungokno ya ngono, ana sing ngrungokno lewat streaming, lewat aplikasi on air ya ngono. Alhamdulillah api aku ning ri. I'm fine. Ana sing nyauri ngono. Ngerti aku, kroso aku. Ini pokoknya yang penting dulur-dulur tetap dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat nge, tetap dijaga kesehatannya. Mergo ya hawane sik kaya ngene nggih. Awan panas semblenget ya toh. Nah nek dalu hujan atis seram ya. Adem jejet tenan kok ya. Kan ya ono sing gak betah adem ono. Nek gak betah sumuk ya kabeh ya umum ya. Ono sing gak betah adem kuwi ya ono hawane iku lho ya. Nek Pak Suparti kan mesti apa iki memberikan informasi di daerah sana, di daerahnya Pak Suparti itu berapa derajat mesti diinfo aku ya. Ngelak nginfo aku Pak Suparti mari ngono. Sakmene derajat ning tari. Oh terputus, monggo bisa dicoba kembali, yes. Ini telur-telur yang ngomong Surabaya, khususnya dimanapun berada, Jawa Timur, ya. Luar kota, pokoknya luar pulau, ya. Terus kok apa ya, pokoknya dirangkul, jadi siji ngelompok nih, gini-gini, Caning, ya. Titik kumnya itu di sini, titik kumpulnya di Caning, ya. Caning. Yes.
1: Campur sari,
0: betul.
1: Koplo gending,
0: oh iya. Yeah.
1: Kota FM,
0: mantap.
1: Yo iki,
0: bancene.
1: Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.
1: Mbak Tari sehat nih Mbak
0: Tari. Alhamdulillah pangestunipun sehat. Mbak Ela ya apa? Piye Mbak Ela sehat?
1: Alhamdulillah gigiku udah enggak sakit lagi.
0: Alhamdulillah iso nggo nyokot-nyokot iki nek ngono. Ya.
1: Iya betul waduh nek eling wingin-wingin ane Mbak Tari masyaallah.
0: Ya, dadi nek
1: sakit banget.
0: Jadi apa dibet
1: cara aja.
0: Ngono, dadi nek dileng-eling kecentoke makam apa ngono lho Mbak, yo.
1: Iya, mungkin karena makan manis-manis ini.
0: Padahal ya manis lho sakjane. Ngopo lho ya makan manis-manis.
1: Akhirnya masuk kurang ke gigi yang ada lubang-lubangnya dikit.
0: Walah, iya. Kok kayak dalan ya anak lubangnya ya anak kalian ya.
1: Wah, kalau jalan ada lubangnya iki soro Mbak Tari mulai jeglong ya.
0: Lah iya maka oleh sebab maka dari itu ya.
1: Maka dari itu.
0: Iya, alright. Lagunya apa? Tembangin apa?
1: Lagunya ya apa ya iki?
0: Loh, ya apa
1: lho? Malam Jumat lagi kanggo ibu-ibu, bapak-bapak. Wayahe Mbak Tari.
0: Wayahe.
1: Nggih wayahe guyon-guyon on air makem kacang wong loro karo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas.
0: Karo diskusi ngono ya.
1: Lah, betul banget.
0: Wayahe ngono iku ta? Giginya sudah sehat, ketawa terus Mbak Ela iku jan kok.
1: Iya betul. betul. Kata orang-orang lambene ela iku pendek ya arek lambene tipis yo ngono.
0: Berarti kemarin pas sakit gigi itu memang disuruh istirahat untuk tidak berbicara dulu ya.
1: Iya betul Mbak Kari, Masya Allah.
0: Puasa bicara ya.
1: Cenut Masya Allah.
0: Iya.
1: Nggih, salame kang iki sampeyan iki mawon Mbak Kari.
0: Oke.
1: Menyingkat waktu.
0: Alright. Yes.
1: Mbak Tari sehat selalu nih Mbak Tari.
0: Amin.
1: Barokah umur, barokah rezekinya selalu melimpah ruah dan mengalir.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Tari lagunya Kak Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking bawah program. Yes, sudah hadir. Alright. Yes. Perir ya. Ayo ngono iku lo ya. Hai nge, senang banget ya, bani bergabung lewat telepon on air 031-561-116 dan 031-567-6923. Pindah Ramadan Facebooknya Kota FM Surabaya, ya, Facebooknya Kota FM Surabaya, monggo bisa ditelusuri. Bisa dijelajahi ya. Lho, mbak menang ada yang durung nanti, nanggungnya Facebooknya Kota FM, ngono lelor ya. Ya ta, diubah-ubah ngono-ono sapa? Kan iso ana apa iso-iso kenal ngono lho ya. Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Inji.
2: Campur sari. Ke Blok Gende.
0: Yes.
2: Kota FM.
0: Alright.
2: Yo iki wong ayu. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah artis dari Jawa Timur.
0: Bersama artisnya Jawa Timur. Mbak Ima. Iya.
2: Deng kayak nyimak ngono.
0: Lho, ndak lho padahal aku gak ngono padahal.
2: Tapi yo enak ae Mbak Tari.
0: Enak ya.
2: Heeh, enak ae kayak joget iku wis ta enco. Yo apa?
0: Sehat.
2: Aku yo kan arep.
0: Iya.
2: Yo sehat Mbak Tari saiki sing wingi-wingi ku.
0: Kenapa?
2: Mari mumet-mumet ndase.
0: Lho, ya Allah.
2: Iya.
0: Sakit kepala mumet ala opo om? Munyer-munyer ta kok mumet?
2: Iya, munyer-munyer. Terus dompete melo nyut-nyut nyit-nyit ngono ae.
0: Dompete njaluk diimpus.
2: Iya. Iya. Arepe tak oksigen ngono lho. Kayak iso dadi gedhe ngono. Lah kempes terus saya dompete.
0: Anu dompete kembang kempis ya. Kadang kembang, kadang kempis. Ngembange iku nek pas.
2: Iya, kadang.
0: Oh, akeh isine akeh koine tapi nek kembang iku.
2: Soale anu abu.
0: Tapi nek dompete Mbak Ima ya seje. Oh, gak entok nek dompete Mbak Ima. Padha.
2: Marani ya malah. Nek matahari yo dompete beda wong kerjane dobel.
0: Masyaallah. Amin diamini ya doa baik yo.
2: Yo yo wis doa baik ngono lho. Iya, awak iku nek wis
0: munduri
2: tambah 6 kan iki yo tambah 6 wis
0: ngelungsungi yo. Ngelungsungi. Jare tambah 6.
2: Gak ngelungsungi Pak.
0: Jare tambah 6.
2: Merateli tel-tel.
0: Nggih, sing penting sehat nggih.
2: Iya, alhamdulillah wis. Pokok masih aku KO ngono ya karo anakku yo
0: ngono. Oh, padahal tanding tinju bae KO.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Mereka tinju bae KO. Lah
0: iya nggih Bunda, monggo tembangin apa?
2: Wis nomor tae wis manut sembarang wis.
0: Oke, alright.
2: Iya, salame buat tadi Mbak yang Ela sing mau anu wis lemes ngono nek ngomong ya.
0: Nggih.
2: Lawis. Mbak Tari, semoga sehat selalu sayang. Dikasih rezeki barokah berlimpah.
0: Ya amin, sami-sami.
2: Dan kalau pulang nanti hati-hati ya wong ayu, wong mani. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima saking Wing sudah hadir. Ayo seneng ngundang. Wayahe.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

0: Dolor teman-teman sak ning campur sari koplo gendeng FM ya iki ya iki ya iki alun-alun Bojonegoro jan ya iya Kota FM juga ada di Bojonegoro ya relay dari sana tala ya Bojonegoro ya asal-usul Bojonegoro iki biyen iki kadipaten nggih nah kadipaten jenenge Rajekesi nggih sadurunge niku bagian saking Jipang ya. Nah, nami Bojonegoro niku asal saking gabungan nggih basa Jawa bojo. Bojo niku tegese atau artine iku seneng-seneng pesta ngono iku terus pokoke apa ya kebebasan ngono iku. Lah negara niku artine lak wilayah atau negara. Nah, niku pun ditetapkan jamane kolonial rumiyin cek nomor telepon. Cakning. Cakning.
1: Campur sari.
0: Ya iki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku geruk, nanti ku geruk ya.
1: Nggih.
0: Kok wanteng kok Bagong nggih.
1: Nggih. Bangun ning tari mboten
0: malebet. Lah nggih sehat, Bu.
1: Nggih, kula mantun gering ning tari.
0: Nggih, gran apa? Flu.
1: Anu, napa? Watu.
0: Oh nggih usum. Nggih usum, Bu. Nggih. Wong pancene hawane
1: ngeten.
0: Nggih kathah akeh kancane. Nggih, mugi galdangan nggih.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Sehat. Oh sampun, sama sekeco.
1: Sehat sampun.
0: Alhamdulillah.
1: Iki lagi libur niki
0: ngentar. Oh nggih, wayah istirahat. Mosok gak duwe, duwe sak tumpuk-tumpuk sak karung pisan. Amin.
2: Nggih. Kuwi badhe mlebet ing Mbak Rani nih,
0: gue cuma
2: penututi
0: nggih
2: angel
0: nggih
2: penting tari malam nggih nggih tari sehat nggih
0: alhamdulillah pangestuni pun sehat nggih maturun monggo
1: padhe iki mban nggih badhe sadanten suci ning tari
0: oh ngaten
1: nggih tanggal 9 minggu nggih
0: sama bincing niki nggih mugi-mugi lancar nggih Bu
1: Amin nggih. Ning tari kula nyuwun lagu Simpang Lima ninggal janji nggih.
0: Oh nggih.
1: Nggih, monggo. Salame kagem ning tari, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Rezeki katalan barokah.
0: Amin.
1: Matangane sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin, amin, amin. Sami-sami.
1: Salame kagem niku.
0: Sinten?
1: Lek pendek. Tak pegedang.
0: Nggih.
1: Pak Dejumati Bang Kobar.
0: Nggih.
1: Cak Kianto Rembo, Cak Sur, Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Cak Ede, Pak Kasian. Terus niku napa?
0: Sinten?
1: Bunda Lili, Lida, Bunda Revin, Bunda Iin, Bunda Wulan. Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Sutira, Mbak Ima kali-kali
0: nih,
1: Bunda Ricu, Bunda Anipahe, Bunda Tiandra Tiwi, Setuwaya, Fan Kota FM, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katalan barokah. Matur suwun ning tari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yanti saking lontar sudah hadir. Cakning sudah masuk.
3: Campur sari. Cakning campur sari.
0: Iya.
3: Kota
0: Koplo Gending.
3: Oh iya ya. Campur sari Koplo Gending. Kota FM
0: Yo iki.
3: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, bagaimana punya kabar
0: Mbak Alhamdulillah Tari? Baik. Dari Madura? Betul?
3: Iya, dari Suramadu Mbak Tari.
0: Oh iya. Dari
3: Mbak Tiara.
0: Mbak Tiara.
3: Iya, jarang masuk ya Mbak Sibu,
0: iya.
3: Mbak
0: Tengah. Oh, iya, tapi sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya.
3: Aku mau request
0: apa lagu itu?
3: Itu. Konco lawas ya mbak.
0: Konco lawas ya. Iya. Oke.
3: Okay. Alam-alamnya ikutan yang tadi barusan turun ya mbak. Oh. Soalnya belum apal aku mbak.
0: Oh ya gak apa-apa. Oke.
3: Okay. Iya. Buat mbak tarinya terima kasih yang banyak ya mbak.
0: Sama-sama.
3: Mudah-mudahan banyak amin,
0: amin. Amin sama-sama jenengan juga.
3: Terima kasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tiara. Alright, sudah hadir. Terima kasih. Oh yes. Oke, menika saking Cawayu, wong kerabu. Tersen dari Midang datang langsung tugi warkop Jalan Gresik lo sampai kali nobar. Oh iya ya. Iki mau, kayak iki mau. Piro saiki yo, mau yo ngegolno ya. Bu guru dalam-dalam cak ning ya iki tambah gabut. Nggih, Cak Wahyu matur nuwun, ben tambah gayeng. Di sampe apa yo, mau penak apa enggak penak wis to. Nyimak bagi nyimak cak ning wayah dalu jam 09.00 nggih, ngantos jam 11.00. Oke. Okay. Bagi Mas Aditya, salam kenal Mbak Tiara. Ini lho Mbak Tiara dapat salam kenal dari Mas Aditya Mahesa Kedamaian. Alright, Bunda Fitri, waalaikumsalam. Mbak Tari, sampun maem ta. Alhamdulillah sampun. Streamingnya kok betul lo bisa, Bunda? Bisa kok ya. Mungkin sinyalnya Bunda di sana ya. Oke, alright. Lanjut Mbak Ika Gresian Caning. Mbak Tari Ayu, biru bajumu mbak sebiru rinduku padamu. Me too mbak. I'm fine tonight. Special for all dan sure. Kau saya vem stay healthy. Always happy nice day. Rezekinya berlimpah. Thank you. Yes. Alright. Yeah. Makasih ya Mbak Ika. Matur nuwun. Sinten male Pak Gianto. Pak Gianto. Rem. Bow. Ah, Bapak Gento. Lanjut wonten Facebook nggih, matur nuwun jempol-jempolnya sudah binara. Oke, sinten iki? Mbak Tumi Virgo, warga Mabur Medan yo hadir. Waalaikumsalam Mama Kori, saking Medan Sumut, sampun hadir ugi. Heeh, sinten Mbak Tumi Ridawati, Juanda Medan, Mas Irul, waalaikumsalam Bandar Sel Kokok Pangkalan hadir. Mangga dikirimian nggih, simbang limun ninggal janji.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 101,3 Giga FM dan dunia Surabaya. Matur nuwun dulur ya ta semanten Caning campur sari koplo kene FM iki. Cak Syaifi salam sedaya sugeng sasariro. Apa iki Pak Gianto? Masyaallah. Apa iki bakso? Terus apa Mak? Masyaallah. Apa iki martabak ta? Ayo. Ya apa kak dem-dem. Oh nggih coping nggih Bunda Fitri, kelapa dasakan rumiyin nggih. Cang Abdul Mukim, Sugeng Dawud Caim, lho streaming on is lancar dulur. Deling wasik. Nggih matur nuwun nggih Caim, sehat-sehat nggih Caim, suwi gak on air iki Caim iki. Caning. Caning sudah masuk.
1: Iya, nanti juga nanti tak nih campur sari kubel kending. Ya itu. Anten saya.
0: Gepak deh.
1: Kurang nih tari.
0: Gepak deh, sehat gepak deh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Penyenangnya.
0: Alhamdulillah pangasuni pun sehat tuh gepak deh.
1: Ini mesti paling sehat tentang umur ini.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan di dalam urusan dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin. Oke, monggo Pak De ngersakan tembang nopo?
1: Tembang empang nih kalau ning tari.
0: Pribon?
1: Gerakan empang.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Monggo, salam.
1: Nggih. Salam. Kagem Bunda Wulan, Bunda Mame, Bunda Faris, Bunda Sukira, Bunda Yati, Bunda Farha, Bang Ujo, Bang Rizal, Satama, Mas Adibya, Pak Jumadi, Pak Sugeng, Pak Kosim, Pak Bukedang, Pak Rusti, Pak Dodok, Gelodak, Kak Solikin, Grosot. Sama, PTA ini Mbak Eka.
0: Nggih,
1: niki kemawon. Nggih. Kula sampaikan salam jumugi. Salam persahabatan sehat selalu. Sama Pak Duluran Pak Lawas. Mantu semua nuwun dari selamat bertugas, semoga aktivitas malam di Campur Sari program Kak Ning Campur Sari Blendi semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto nggih sudah hadir. Matur nuwun, terima kasih. Lanjut jinten malih. Ah sekedap saya tak ing niki sampun wonten Facebook nggih. Sugeng dalu matur nuwun ingkang sampun jempol. Heeh ingkang sampun komen ugi matur sanget. Si. Endi ta iki? Iki Sugeng dalu malih menika kagem beli sang teketut malam Kak Tarian saya tidak imut-imut ganyar beli hadir makasih. Lanjut Cak Sutarteng, waalaikumsalam Mbak Tari, warga Sawu teratap hadir, salam seduluran mawon, salam sukses ya, ya amin, matur nuwun. Mbak Dumayanti, Sugeng dalu, warga Setapat Langkat Sumut hadir. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Cahayu lho Pak hadir, salam kagem sedaya pemidangan Kota FM Pers. Cahayu suka yang tugas sehat selalu, amin. Mbak Dina Luciana, hai Mbak Tari cantik, selamat malam, hai juga. Ya apa kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dari Blitar Kota menyapa, matur nuwun Mbak Dina Luciana. Oke, alright. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Sehat selalu, netra amin. Mbak Rubia Zakaria, Mbak Vera Kemala Gestro, matur nuwun. Cak Mir Udin, Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam loh. Ayo ngopi. Sidam Barwati, Rahyu Wengi, fans Saning, Tabaran Bali, menyapa Pak Waisal Samplangan Bali juga. Bolo-bolo Sidoarjo Aloha. Buat Bu Guru Tari Yoning Tias, benar rezeki berlimpah juga kesehatan yang prima. Amin, terima kasih Cik D juga ya. Belum minang, waalaikumsalam mantup, Lamongan hadir. Hingga desa Surabaya, pojok Kenjeran Komplek Mentari. Sih, sekedap. Mm-hmm. Semoga FKS Cak Ning remen ada lagu duet no, ngaten. Mbak Lastri, waalaikumsalam. Sugeng dalu saking Sumatera Selatan Nyawiji, matur nuwun. Cak Ferry Sutarjo, Sugeng dalu bersama fans Cak Ning Surabaya, Surankerto hingga Nusantara, Ning Rita dengan Wati, Pak Wicaksono, Wakil RT, Semeluar juga Pak Gianto dan Miss Ika. Alright. Cak Bopo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut maling ya, langsung mawon, monggo Juragan Empang.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Loh, katanya nangdi?
3: Udah dangdutan lah.
4: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

telur. Iki tasih wonten saning campur sari keblokan dengan FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Sapa iki Cak Riza? Di malam hari langit cerah, bulan menyinari bumi. Kalau Mbak Tari menyinari hatiku yang kelabu. Alala, si kelabu. Itu gak aku nek kalau menyinari hati nih Cak Riza yang kelabu gak aku. Wis gak tau rupno sinare. Hadir neng, nggih. Salam buat semuanya aja, salam seluruhan dalam nentari, semoga banyak rezekinya. Amin. Cak Rizal Pradama. Alright. Yes. Mantap ya. Sinten ingkang wonten Facebook? Badhe owner monggo lho, tasih wonten wekdal ya. Mbok menawa mau sik durung koper, durung sempat, sik repot ya toh, ya wajar ya kan? Wong ya kerepotan iku kan ya tidak mengenal waktu dan tempat. Ayo ono oh, tapi nek nuruti repot pancen gak ono entek ya. Ono oh, ae. Dadi memang harus disempat-sempatkan ya. Nek pas sempat, nek pas longgar. Jadi tidak perlu dipaksakan juga ya. Bang Soco, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun ing dari monggo, monggo, monggo. Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji wonten Cak Ning nggih ngantos para ning ati coro. Alright nggih. Lanjut cinta ning Kang Dereng. Niki sampun. Sampun Pak Saat Budiono. Kedung Anyar Surabaya cerah. Waalaikumsalam. Malam selamat malam Jumat Legi Jengayu nggih. Salam sedaya fans Kota FM. Sugeng dalu sugeng asu sarira. Mas Putra Andrian Syah hadir Jawa Tengah Pekalongan. Pak Artono waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara hadir Mbak Tari salam sehat buat semuanya tetap semangat nggih. Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Semangat bertugas Mbak Iyo. Salam malam Jumat. Alright ya yeah, Mbak Reni Rentina. Materanun. Sinten malih. Adakah lagi wonten ingkang badhe on air? Nek gek yo langsung wae yo. Tembange monggo. Raiso ngapusi. Dua.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Iya, welcome to Jogja FM Daunia Surabaya. Dan tembangnya kisah merasuk ngono ya. Diresapi tenanan. Rasanya berbes milih pokoknya nek ana hubungan karo wong tuwa iki jan ngono ya. Nggih mugi-mugi tiang sepuh kita sami pinaringan sehat panjang yuswa nggih. Sepokok adi sebagai anak juga harus berbakti nggih. Aditya matur nuwun nggih sudah hadir. Sedaya matur nuwun sangat sampun bergabung. Pamunten mbok pilonten kelentak-kelentuk kelatet salah-salah kata. Lagu-lagu dirikas dan tebutar monggo minjeng sakat dirikas marukas penting tetap jaga kesehatan jaga kondisi tetap pantau walu-walu komasi Jogja FM dangdutnya Surabaya. Kelataran intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cinta.

0: Islam, bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.